Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai rekan Rau, kembali lagi di 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh energi. Saya Laila siap menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Tetap bersama kami di 105 Rau FM karena banyak informasi, hiburan dan tentunya musik favorit yang sudah kami siapkan. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi Anda.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan Kisah Mulia.
1: Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada. Awal mula kelahiran Nabi Ismail alaihi salam beranjak dari keinginan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk memiliki keturunan yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membantu urusannya. Istrinya yang bernama Sarah pun mengetahui apa yang diharapkan suaminya, sedangkan dirinya adalah seorang yang tidak bisa memiliki anak atau mandul. Maka Sarah pun memberikan budaknya yang bernama Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihi salam agar suaminya menikahinya dan memiliki anak darinya. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihi salam pun menikahinya dan Hajar pun hamil, serta melahirkan Nabi Ismail alaihi salam yang kelak akan menjadi seorang nabi. Setelah beberapa waktu dari kelahiran Nabi Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam pergi membawa Hajar dan Ismail kecil ke Mekah. Kendati kala itu, Mekah masih berupa padang pasir nan luas. Bahkan tidak ada air dan tumbuh-tumbuhan di sana, sehingga manusia pun enggan untuk tinggal di padang nan gersang tersebut. Namun, Nabi Ibrahim alaihi salam tetap memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan ia pun pergi membawa anak dan istrinya ke Mekah. Tidak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim alaihi salam pun meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut dan ingin kembali ke Syam. Ketika Hajar melihat Nabi Ibrahim alaihi salam pulang, maka Hajar segera mengejarnya dan memegang bajunya sambil berkata, "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi ke mana? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada sesuatu apapun di sini?" Hajar terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali, hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh lagi kepadanya. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Iya." Dan Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Pendengar yang budiman, kemudian Hajar kembali dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun melanjutkan perjalanannya. Hingga ketika sampai pada sebuah bukit dan mereka tidak melihatnya lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menghadap ke arah Ka'bah lalu berdoa untuk mereka dengan mengangkat kedua belah tangannya. Dalam doanya ia berkata, "Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayra dhi zar'in 'inda baitil muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Al-Quran Surah Ibrahim ayat ke-37. Kemudian Hajar mulai menyusui Ismail kecil dan minum dari air persediaan yang ada. Hingga ketika air pada geribanya habis, ia memandang kepada Nabi Ismail alaihi salam. Sang bayi yang sedang meronta-ronta kehausan. Kemudian Hajar pun pergi meninggalkan Nabi Ismail alaihi salam untuk mencari air, karena tidak kuat melihat keadaan anaknya. Maka dia mendatangi Bukit Safa sebagai gunung yang paling dekat. Dia berdiri di sana, lalu menghadap ke arah lembah dengan harapan dapat melihat orang di sana. Namun dia tidak melihat seorang pun. Maka dia turun dari bukit Sofa dan ketika sampai di lembah, dia menyingsingkan ujung pakaiannya lalu berusaha keras layaknya seorang manusia yang berjuang keras. Hingga ketika dia dapat melewati lembah dan sampai di bukit Marwah, lalu berdiri di sana sambil melihat-lihat apakah ada orang di sana. Namun, dia tidak mendapati seorang pun berada di sana. Dia melakukan hal itu sebanyak 7 kali antara bukit Sofa dan Marwah. Selanjutnya pendengar, saat dia berada di puncak Marwah, dia mendengar ada suara. Lalu dia berkata dalam hatinya, "Diamlah." Yang Hajar maksud adalah dirinya sendiri. Kemudian dia berusaha mendengarkannya. Maka ia mendapati suara tersebut lagi. Maka dia berkata, "Engkau telah memperdengarkan suaramu. Jika engkau bermaksud memberikan bantuan." Ternyata suara itu adalah suara malaikat Jibril alaihi salam yang berada di dekat Zamzam. Lantas malaikat Jibril alaihi salam mengais air dengan sayapnya hingga air keluar memancar. Akhirnya Hajar pun dapat minum air dan menyusui anaknya kembali. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam berkata kepadanya, "Janganlah kamu takut ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Pendengar, Hajar pun terus melalui hidup seperti itu, hingga kemudian lewat serombongan orang dari suku Jurhum atau keluarga Jurhum yang datang dari jalur Bukit Kada. Lalu singgah di bagian bawah Mekah. Kemudian mereka melihat ada seekor burung sedang terbang berputar-putar. Mereka berkata, "Burung ini pasti berputar karena mengelilingi air, padahal kita mengetahui secara pasti bahwa di lembah ini tidak ada air." Akhirnya mereka mengutus 1 atau 2 orang yang larinya cepat dan ternyata mereka menemukan ada air. Mereka kembali dan mengabarkan keberadaan air Zamzam tersebut. Lalu mereka mendatangi sumber air tersebut. Saat itu, Hajar sedang berada di dekat air. Maka mereka berkata kepada Hajar, "Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah bergabung denganmu di sini?" Ibu Ismail berkata, "Baiklah, tetapi kalian tidak berhak memiliki air ini, yaitu air Zamzam." Dan mereka berkata, "Baiklah, kami menyetujuinya." Setelah itu, Ibu Ismail alaihissalam pun menjadi senang atas peristiwa tersebut, karena ada orang-orang yang tinggal bersamanya. Akhirnya, mereka pun tinggal di sana dan mengirim utusan kepada keluarga mereka untuk mengajak mereka tinggal bersama-sama di sana. Ketika itu, Nabi Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab dari mereka, yaitu suku Jurhum. Dan Hajar mendidik putranya dengan pendidikan yang baik serta menanamkan akhlak mulia. Sampai Nabi Ismail alaihissalam beranjak dewasa dan sudah mampu berusaha bersama ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya pendengar, tibalah saatnya Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung menemui Hajar dan anaknya untuk menghilangkan rasa rindunya kepada mereka berdua. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah bersama anaknya, ia, Nabi Ibrahim alaihissalam, bermimpi bahwa dirinya menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Setelah ia bangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwa mimpinya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mimpi para nabi adalah hak atau benar. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi anaknya dan berbicara berdua bersamanya. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? InsyaAllah akan kita lanjutkan pada edisi yang akan datang. Wallahu a'lam.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: edukasi, tepat hari ini tanggal 14 Agustus, bangsa Indonesia memperingatinya sebagai Hari Pramuka. Pramuka seluruh Indonesia memperingati Hari Pramuka. Walau sebenarnya tanggal 14 Agustus bukanlah hari lahir gerakan Pramuka, tetapi mengapa Hari Pramuka diperingati pada tanggal 14 Agustus? Secara yuridis formal, gerakan Pramuka lahir pada tanggal 20 Mei 1961. Pada tanggal tersebut, Presiden Republik Indonesia menandatangani keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961, di mana berbagai organisasi kepanduan yang ada di Indonesia melebur menjadi satu organisasi yang disebut dengan Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana, disingkat Gerakan Pramuka. Nah, insan edukasi, walaupun secara yuridis formal Gerakan Pramuka lahir pada 20 Mei 1961, namun pendidikan kepanduan dan organisasi kepanduan muncul di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya organisasi NPO di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama, di Jakarta juga didirikan JIPO. Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini kemudian meleburkan diri menjadi satu bernama INPO, yang didirikan di Bandung pada tahun 1926. Antara tahun 1928 hingga 1935, banyak bermunculan gerakan kepanduan Indonesia yang bernapas utama kebangsaan maupun bernafas agama. Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, disingkat BPPKI, merencanakan All Indonesian Jamboree, yang kemudian disepakati diganti dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum, disingkat PERKINO, yang dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Insan edukasi, selain sejarah panjang kemunculan gerakan kepanduan di Indonesia, kelahiran Pramuka juga didasari oleh ketetapan MPRS nomor 2 garis miring MPRS garis miring 1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pada pasal 349 ayat 30 diatur tentang pendidikan kepanduan agar diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan Pramuka. Karena itulah, Presiden sebagai mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, serta seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1961, Presiden Soekarno menyerahkan panji-panji gerakan Pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama. Tanggal itulah yang kemudian diperingati menjadi Hari Pramuka.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Radio Station in Padang Sidempuan,

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidempuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidempuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidempuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidempuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this my face.

0: Kakang Sembada, aku datang ke sini diutus Baginda Ajisaka untuk mengambil keris pusaka milik Baginda.
1: Tidak, Dora. Tuanku Ajisaka berpesan, keris pusaka ini tidak boleh aku berikan kepada siapapun selain beliau.
0: Aku tidak akan pergi tanpa membawa pusaka itu, Kakang.
1: Aku akan tetap mempertahankan pusaka ini.
0: Maaf, Kakang Sembada. Aku terpaksa menggunakan jalan kekerasan.
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul aksara Jawa.

0: Gaga ya toko Haji Saka di pertunjukan tadi.
1: Iya, Rin. Bu Guru,
0: ya,
1: sebenarnya Haji Saka itu siapa sih?
0: Saya tadi datangnya terlambat, Bu. Pertunjukan sudah hampir selesai.
1: Wah, sayang sekali, Rina. Kamu tidak bisa melihat pertunjukan tadi dari awal seperti teman-temanmu?
0: Iya, Bu.
1: Nah, konon dialah yang menciptakan aksara Jawa, Rina.
0: Begitu.
1: Iya, Haji Saka mempunyai dua orang pembantu yang bernama Dura dan Sembada. Pada suatu ketika, Haji Saka pergi mengembara bersama Dura. Sementara Sembada diperintahkan untuk menjaga keris pusaka miliknya di Bukit Kendeng. Singkat cerita, dalam pengembaraannya, Haji Saka berhasil mengalahkan raja jahat yang bernama Dewata Cengkar di kerajaan Medang Kamulan. Akhirnya, dia dinobatkan sebagai raja di Medang Kamulan tersebut.
0: Wow, berarti Haji Saka sangat sakti ya, Bu?
1: Benar, Rina. Nah, setelah menjadi raja, Prabu Haji Saka mengutus Dura untuk mengambil pusaka miliknya yang dijaga Sembada di Bukit Kendeng. Sesampainya di sana, Dura menyampaikan maksud kedatangannya untuk mengambil keris pusaka milik Haji Saka. Tetapi Sembada tak mengizinkan Dura membawa keris pusaka itu. Sembada teringat pesan Haji Saka, hanya tuannya sendirilah yang berhak mengambil keris pusakanya.
0: Lalu bagaimana nasib dua orang pembantu Haji Saka itu, Bu?
1: Mereka berdua merasa harus menjalankan pesan junjungannya. Dura dan Sembada kemudian berperang hingga keduanya meninggal karena sama-sama saktinya. Nah, untuk mengenang dua pembantunya itu, Prabu Haji Saka kemudian menyusun aksara Jawa berasal dari kisah mereka tersebut. Rina,
0: ya?
1: Kamu tahu kan aksara Jawa?
0: Aksara Jawa? Tahu dong, Bu. Itu, aksara Jawa mempunyai 20 huruf, yaitu Hanacaraka Dasawala Pada Jayanya Maga Batanga.
1: Nah,
0: betul kan, Bu?
1: Pintar kamu, Rina. Iya, benar. Lalu apakah kamu tahu artinya?
0: Kalau melihat pertunjukan tadi, saya menjadi tahu, Bu. Hanacaraka artinya ada utusan.
1: Iya.
0: Dasawala artinya saling bertengkar. Nah, pada jayanya artinya sama saktinya.
1: Benar, iya.
0: Maga batanga artinya mati bersama.
1: Wah, kamu memang pintar, Rina.
0: Terima kasih, Bu.
1: Nah, sekarang kamu dan teman-temanmu sudah tahu kan asal-usul aksara Jawa?
0: Iya, Bu. Saya dan teman-teman menjadi tahu asal-usul aksara Jawa.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal-Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan

0: berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. Dalam kondisi tertentu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih dapat terjadi akibat pengaruh berbagai dinamika atmosfer. Berdasarkan perakiraan cuaca BMKG, berikut daftar wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat dan angin kencang pada Selasa 4 Agustus 2026. Wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat, Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Utara, dan Papua. Wilayah yang berpotensi dilanda angin kencang, Aceh, Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi, meski sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Masyarakat terutama yang berada di wilayah rawan bencana diimbau mengantisipasi potensi banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta gangguan aktivitas akibat hujan lebat dan angin kencang. BMKG juga meminta masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang diperbarui secara berkala sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman kompas.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekara, selamat pagi bareng sama Laila selama 2 jam ke depan yang bakal nemenin pagi Anda pastinya di 105 FM. Buat rekara yang ingin merequest lagu favoritnya, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga telepon di lagu Pop Indo dan juga Pop Manca ya. Oke rekan-rekan, kita sapa perdana dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Halo, request pagi bersama Raw FM.
0: Request pagi yang baru, gimana kabarnya di pagi yang cukup cerah?
1: Secerah hatimu, Parume.
0: Aduh, yang baru bisa aja nih, mau request lagu apa yang baru?
1: Lagu dari Ari Lesmana, judulnya Sesi Potret.
0: Sesi Potret. Oke, Bang Boru. Salam-salamnya buat siapa ini ya, ada lagunya?
1: Salam-salamnya buat Mama Ika, Bang Sadan, Penjahit Natama, Bang Sarul, Ayah Jabron, Marina, Laila, Mama Dira, Mama Hikmah, dan nah, siapa lagi yang di apa itu, yang di... Aku kalau itu diri aku itu karena hanya tidak boleh dibilang namanya. Tapi salam.
0: Iya.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mamang Buru. Ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, ini udah dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu versi yang cewek. Oke kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu Bermekaran dan Mewangi dari Pendarara featuring Dere. Salam-salamnya untuk pendengar setia Raw FM. Oke kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, kita sapa dulu ini dari via telepon lagi. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Request pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik bang, baik. Abangnya gimana?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Mau dengerin lagu apa bang?
2: Lagu apa lagi nak ya?
0: Apa ya? Banyak yang enak bang.
2: Lagu Bumerang aja.
0: Bumerang. Bentar ya bang, kita cek. Yang mana bang?
2: Oh, Setan Tertawa ada.
0: Setan Tertawa. Bentar ya bang, kita cek. Oke bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa? Iya bang.
2: Ah oke, itu aja.
0: Oke bang.
2: Ya, kirim salamnya buat Laila canggung aja.
0: Oke bang.
2: Mudah-mudahan tambah cantik dan tambah-tambah rezeki.
0: Oke bang, makasih. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya bang, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Kak mau request lagu When You Tell Me That You Love Me. Salamnya untuk kakak dan pendengar. Oke kak, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
3: Halo, request pagi bersama Raw FM. Dengan siapa dirimu?
0: Dengan Laila bang. Abangnya dengan siapa, di mana?
3: Ini Laila, aku kira sih salah.
0: Abangnya gimana kabarnya bang?
3: Alhamdulillah kabar buruk.
0: Alhamdulillah kabar buruk. Tapi bang, di pagi hari ini cukup cerah, kenapa buruk nih kabarnya?
3: Hatimu cerah tapi hati mendung.
0: Aduh. Mau denger lagu apa bang?
3: Lagu Fadli aja lah, Selimut Putih.
0: Selimut Putih.
3: Nah,
0: Dari siapa Fadli ya bang? Oke okay, bang, ini ada lagunya.
3: Ada lagu ya?
0: Ada bang, ada. Salam-salamnya buat siapa ini bang?
3: Salam buat dirimu aja ya, makasih.
0: Oke okay, bang, ditunggu lagunya. Nanti Laila putarkan. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam Opung. Mau request lagu Hitam Putih Potomu. Disalam buat Mama Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Jentak di Batuna 2 Sahrul Regar dan semua pendengar terspesial yang lagi bertugas. Oke Opung, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rawa FM.
4: Pagi Rawi Pes, Assalamualaikum Laila.
0: Waalaikumsalam Bang. Gimana kabarnya Bang?
4: Gimana kabar? Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
0: Sama, saya juga kabar Laila, baik, kabar sehat. Laila,
4: lagu dari Wadi.
0: Yang judulnya apa Bang?
4: Yang
0: Hilang?
4: Yang Wadi.
0: Boleh diulang Bang?
4: Yang
0: oh iya bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya
4: buat salamnya buat timu yang lagi dengar aja, buat Laila selamat tugas. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syah dan Lubis. Waalaikumsalam bang, request lagu Rindu Serindu Rindunya dari Spon. Salam-salam buat Bapak Bayu Jentak di Batuna 2, Sahrul Regar, Tayuk di Pijur Koling, Ayah Jebrang, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Panjaitan Mata, Mabin 7, dan semua pendengar FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke rekan Raya, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
5: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Kipua.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih bareng sama Leila, buat rekan Ra yang ingin merequest lagu kesayangannya, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya, di lagu Pop Indo dan juga Pop Manca. Oke, ini kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Request
0: pagi.
1: Pagi menjelang siang.
0: Iya. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Arnold.
0: Gimana kabarnya, Bang?
1: Kabarnya aku baik-baik saja.
0: Baik-baik saja ya. Mau request lagu apa, Bang?
1: Dua ratu ada nggak? Aku baik-baik saja.
0: Oke, bentar ya, Bang. Kita cek.
1: Ada. Dua Maya.
0: Dua Maya.
1: Dua Maya, aku baik-baik saja. Ada.
0: Aku baik-baik saja. Dari ratu, Bang, bukan dua ratu, tapi ratu.
1: Ratu. Iya. Ya, ratu. Dua juga itu, Maya sama si Pinkan Mambo.
0: Ini ya, Bang, aku baik-baik saja dari ratu ya.
1: Ya, gitu deh.
0: Oke.
1: Okay. Salam ya.
0: Salam buat siapa nih, Bang?
1: Ini Laila.
0: Iya, Bang, Laila.
1: Buat Laila. Buat siapa lagi ya? Buatnya yang dengar aja lah, Rao FM.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya. Nanti Laila putarkan. Assalamualaikum. Oke, ini kita bacakan dari via chat WhatsApp. Halo Kak, halo juga. Saya mau request lagu yang judulnya Aku Harus Jujur dari Kerispati. Salam-salamnya buat Kakak sama yang dengar aja Kak. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu Aita Kata dari JKT48. Salam-salamnya untuk pendengar setia Raw FM dan terspesial buat Kakak yang lagi bertugas. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke rekan Ra, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Dan Juhujin siga.
4: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

0: This is my life. This is my station.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tak terasa 2 jam kebersamaan kita di program Request Pagi hingga siang ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia FM yang sudah bergabung di pagi ini. Jangan kemana-mana karena masih ada program menarik lainnya yang akan hadir menemani Anda hanya di 105 FM. Saya Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia masih berpotensi mengalami hujan lebat dan angin kencang pada Selasa 4 Agustus 2026, meski telah memasuki musim kemarau. BMKG menjelaskan bahwa musim kemarau tidak berarti hujan akan berhenti

0: Meski sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau, masyarakat terutama yang berada di wilayah rawan bencana diimbau mengantisipasi potensi banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta gangguan aktivitas akibat hujan lebat dan angin kencang. BMKG juga meminta masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang diperbarui secara berkala sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman kompas.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Hai rekan Rau, kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Selamat siang rekan Rau dimanapun Anda berada. Di waktu siang yang hangat ini, Tata hadir menemani Anda dalam program Ramor ya Rau Memori Siang di 105 FM. Saatnya bernostalgia bersama deretan lagu-lagu lawas penuh kenangan, dipadukan dengan berbagai info menarik yang sayang untuk dilewatkan. Dan nikmati setiap alunan musiknya, kenang kembali momen indah masa lalu dan tetap update bersama kami. Tetap bersama Tata ya, hanya di 105 FM, ruang dengar kebanggaan kita semua.

Rekan Rau, simak ya, ini wanita mengalami serangan stroke di usia 20 tahun dan penyebabnya tak terduga. Esther Littlewood di Derbyshire, Inggris menceritakan pengalaman mengerikannya mengalami stroke di usia yang sangat muda. Semua berawal dari sakit kepala yang muncul ketika ia sedang menonton televisi. Pada saat itu, ia tidak memikirkan masalah kesehatan yang serius. Akhirnya, ia meminum paracetamol dan memilih tidur siang untuk beristirahat. Namun, beberapa waktu berselang, Esther tidak sadarkan diri di kasur. Ia ditemukan oleh pasangannya yang langsung membawa Esther ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Esther lalu dibius dan dibuat koma untuk menyelamatkannya. Dan hasil pemeriksaan menemukan Esther mengalami stroke yang disebabkan oleh kondisi jantung berlubang paten foramen oval atau EFO yang selama ini tidak terdeteksi. Hasil pemindaian MRI menunjukkan ada celah kecil berbentuk katup di ruang atas jantungnya yang memungkinkan gumpalan darah lolos dan mengalir ke otak, lalu menyebabkan serangan stroke. VFO adalah lubang kecil di jantung yang biasanya menutup setelah bayi lahir. Saat dalam kandungan, lubang ini berfungsi sebagai katup alami untuk memungkinkan darah beroksigen mengalir tanpa melewati paru-paru, karena paru bayi belum berfungsi. Namun, pada sebagian orang, lubang ini tidak tertutup sempurna setelah lahir. Pada kebanyakan orang, kondisi ini tidak menimbulkan masalah, tapi bisa meningkatkan resiko stroke jika ukuran lubangnya besar atau terjadi aliran darah abnormal antara dua ruang jantung bagian atas. Dan Esther berhasil diselamatkan tepat waktu dan disadarkan dari kondisi koma. Ia dirawat selama 12 hari di rumah sakit sebelum dipulangkan. Saat ini masih menunggu operasi untuk menutup lubang di jantungnya. Mengidap stroke di usia 20 tahun adalah kejadian yang sangat langka. Ia berharap bisa segera menjalani operasi sehingga resikonya kembali terkena stroke hilang ya. Dan rekan Rau, itulah dia cerita Esther Littlewood. Dan wanita ini mengalami serangan stroke di usia yang sangat muda, yaitu adalah 20 tahun. Semoga informasi ini bermanfaat ya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara amalan yang terbaik ialah memasukkan kebahagiaan pada diri seorang mukmin. Engkau membayarkan hutangnya, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menghilangkan kesusahannya.
2: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengikat kaum muslimin dalam suatu ikatan persaudaraan yang suci, yaitu persaudaraan iman. Dan seorang mukmin sejati, ia akan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap saudaranya seiman dan seislam, sehingga mereka diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan satu tubuh. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
3: Perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan berlemah lembut di antara mereka, ini ibarat satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya sampai tidak dapat tidur

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
5: Sian dia doh kele, songona belanja doh widaon.
6: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
5: Tola do maligi kele.
6: Tola matong kele, ligi ma.
5: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon, adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
6: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
5: Toko aha ma kele guarna?
6: Tangion da kele.
7: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
6: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
7: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
8: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

rekan Rau, ini dia 5 cemilan tengah malam yang aman untuk penderita asam urat. Asam urat merupakan produk limbah yang terbentuk ketika tubuh memecah zat kimia purin yang terdapat dalam makanan dan minuman. Sebagian besar asam urat larut dalam darah melewati ginjal dan keluar dari tubuh melalui urin. Ketika terlalu banyak mengonsumsi makanan mengandung purin, serta asam urat tidak dikeluarkan secara efektif dan menumpuk di dalam tubuh. Kondisi ini dapat memicu hiperuricemia. Penumpukan membuat asam urat menggumpal menjadi kristal, mengendap di persendian dan memicu nyeri sendi atau gout. Kondisi gout ini adalah yang sering dikaitkan penyakit asam urat oleh orang Indonesia. Makanan atau minuman yang dikonsumsi sangat berpengaruh pada kondisi asam urat. Makan makanan seperti daging merah, jeroan, siput, hingga minuman mengandung fruktosa sirup jagung sebaiknya dibatasi konsumsinya agar tidak memicu nyeri sendi, khususnya bagi orang yang sudah memiliki masalah asam urat tinggi. Berikut ini beberapa cemilan malam yang cocok dan aman untuk pengidap masalah asam urat. Yang pertama ada produk susu rendah lemak. Produk susu rendah lemak seperti yogurt dan susu skim lemak bisa menjadi pilihan cemilan malam yang sehat untuk pengidap asam urat. Konsumsi produk susu rendah lemak dikaitkan dengan penurunan kadar asam urat dan penurunan resiko serangan gout. Yang kedua, ceri. Dikonsumsi buah ceri dikaitkan dengan penurunan resiko serangan gout hingga 35%. Ini disebabkan oleh kandungan senyawa antiinflamasi dan antioksidan seperti antokianin yang membantu menurunkan kadar asam urat. Yang ketiga, buah tinggi vitamin C. Dalam studi yang dilakukan, suplemen vitamin C terbukti secara signifikan meningkatkan ekskresi asam urat dan menurunkan kadar asam urat meski efeknya sedang. Studi ini merekomendasikan asupan vitamin C dari buah segar seperti jambu biji, stroberi, kiwi, jeruk, dan pepaya. Yang keempat, makanan tinggi karbohidrat kompleks. Studi menyarankan pola makan sehat yang kaya serat, rendah lemak jenuh, rendah gula, dan tinggi karbohidrat kompleks. Ini penting dalam menjaga berat badan dan sensitivitas insulin yang sangat berkaitan dengan hiperuricemia. Dan yang terakhir, sayur rendah purin. Jika suka makan sayur, ada beberapa pilihan yang bisa dikonsumsi sebagai cemilan malam. Beberapa di antaranya seperti kale, brokoli, kembang kol, dan bayam. Selain rendah purin, sayur-sayur tersebut juga memiliki kandungan vitamin C yang baik untuk mencegah masalah asam urat. Nah, rekan Rau, itu dia 5 cemilan tengah malam yang aman untuk penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Double shot.

0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: tipo.
1: Rekan Rau, santan menjadi salah satu komponen masakan yang membuat masakan menjadi gurih. Dalam berbagai masakan khas daerah, santan biasanya menjadi bahan utama yang membuat sajian makin lezat. Meski nikmat, tidak semua orang dapat mengonsumsi santan, misalnya orang dengan penyakit tertentu atau kondisi lain. Lantas, pengganti santan untuk makanan apa ya? Nah, Rekan Rau, simak ini dia ya. Sejatinya, dalam 240 gram santan mengandung 552 kalori dengan 93% kalori berasal dari lemak termasuk lemak jenuh. Meski tinggi kalori, santan juga menawarkan vitamin dan mineral seperti vitamin C, asam folat, zat besi, magnesium, potasium, tembaga, mangan, dan selenium. Nah, Rekan Rau, untuk sebagian orang ya, ingin komponen masakan yang rendah kalori tetapi tetap gurih dan tekstur creamy seperti santan. Ada beberapa bahan yang bisa jadi pengganti santan untuk makanan. Ini dia rangkuman dari sejumlah sumber. Berikut ini pengganti santan yang memberikan rasa gurih dan creamy. Ada beberapa ya. Yang pertama, susu kedelai. Susu kedelai merupakan salah satu pengganti santan yang sangat populer, khususnya untuk menginginkan produk berbasis nabati. Susu kedelai juga kaya akan protein dengan sekitar 7 gram protein per cangkir, jauh lebih tinggi dibandingkan santan. Dan pastikan ya Rekan Rau memilih susu kedelai tanpa pemanis agar rasa masakan tidak berubah. Kemudian susu beras. Susu beras bisa dibuat dari campuran air dan beras putih atau beras coklat. Teksturnya pun menjadi lebih cair dibandingkan santan. Nah, Rekan Rau, keunggulan susu beras adalah sifatnya yang hipoalergenik, cocok bagi yang alergi susu sapi, kedelai, atau kacang-kacangan. Lalu susu evaporasi. Susu evaporasi merupakan susu sapi yang telah dipanaskan untuk mengurangi kandungan air hingga 60%. Teksturnya jadi lebih kental dan creamy. Susu evaporasi bisa menjadi pengganti santan yang tepat untuk sup dan hidangan berkuah kental. Anda, Rekan Rau, bisa menggunakan dengan perbandingan 1:1 ya. Nah, Rekan Rau, yang terakhir ini dia susu kacang mete ya. Susu kacang mete adalah pengganti yang baik untuk beberapa hidangan bersantan. Kandungan lemak pada susu ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan susu berbahan dasar tumbuhan lainnya. Tekstur dari susu kacang mete yang lebih lembut dibandingkan susu kacang lainnya dan secara alami rendah kalori. Jika ingin tekstur yang lebih creamy, Rekan Rau bisa menggunakan krim mete di atas santan, tetapi hati-hati dengan perubahan konsistennya. Ya, Rekan Rau, jadi pengganti santan untuk makanan pakai apa? Ada banyak pilihan di atas ya, Rekan Rau. Jadi Rekan Rau tak perlu bingung lagi dan selamat mencoba untuk Rekan Rau semuanya.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Guys, alur drama boleh aja nggak pasti. Tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

Ya, rekan Rau tata rasa kebersamaan kita dalam program Ramor Rau Memori Siang harus sampai di penghujung acara. Terima kasih buat rekan Rau yang sudah setia menemani siang hari ini menikmati lagu-lagu lawas penuh kenangan serta berbagai info yang telah kami sajikan ya. Semoga kebersamaan ini membawa nostalgia indah dan menemani aktivitas Anda dengan suasana yang lebih hangat. Dan rekan Rau tata pamit undur diri ya. Tetap setia bersama kami di 105 FM Ruang Dengar Kebanggaan Kita Semua. Sampai jumpa di program berikutnya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan rau dimanapun Anda berada. Ya, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, seperti biasa di siang hari ini tetap kembali lagi hadir menemani ruang dengar Anda kembali ya. Dan bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga di siang hari ini Anda tetap sehat, penuh semangat, dan semoga lancar aktivitasnya ya. Walaupun tetap dilihat ini dari luar sangat terik panas matahari ini, menyengat ini. Oke, rekan tahu di siang hari ini kita dalam program Keta Botu Sidimpuan, Keta Botu FM, Keta Bo Keta Bo. Jadi buat rekan tahu yang ingin rekas lagu Batak ya dan juga Tafsel, boleh banget hubungi saja Tata ke nomor 08229996105. Dan seperti biasa bisa melalui chat WhatsApp, telepon dan SMS tentunya ini. Oke, ini kita lihat dulu. Sudah bergabung ini perdana dari via telepon yang menghubungi Tata ini dari Oke, ini dari Bang Noah ini. Dari via telepon mungkin kita sapa-sapa dulu. Kita butuh sidimpuan.
1: Kita butuh rakyat. Dengan siapa dirimu?
0: Dengan Tata, ada di mana-mana Bang Noah.
1: Belum ganti nama?
0: Belum.
1: Gantilah potong nyamuk.
0: Potong nyamuk apa tuh?
1: Yang dipotong nyamuk, bukan kerbau.
0: Aduh. Oke, Bang, ini markas lagu apa ini?
1: Ah, lagu Seribu Tahun aja lah.
0: Seribu Tahun, oke. Ini dari siapa, Bang?
1: Mona Latumahina.
0: Oke, siap. Ada lagunya. Kirim salamnya buat siapa ini?
1: Salamlah buat dirimu yang ada di mana-mana dan buat yang aku rindukan.
0: Oke, siap Bang Noah, ditunggu lagunya. Oke, siap buat Bang Noah itu tadi. Oke, next lagi, kita lihat lagi nih dari via telepon sudah masuk ini dari Amang Bor, kita sapa dulu. Keta Botu Sidimpuan.
2: Keta Botu Sidimpuan. Keta Botu Rawepem.
0: Keta Bo Keta Bo Amang Boru. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Amang Boru siang hari ini?
2: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Amang Boru jarang itu kabarnya buruk.
0: Kabarnya buruk. Oke, Amang Boru. Ini mau request lagu apa nih Amang Boru?
2: Lagu Batak.
0: Yang judulnya
2: Adong Hepeng Adong Holong. Tapi penyanyinya udah lupa Amang Boru.
0: Adong Hepeng Adong Holong.
2: Iya.
0: Oke, Tata lihat dulu, kirim salamnya ajarin dulu Amang Boru.
2: Salamnya Mama Ika, Mama Riki 1-2, Bang Sadan, Bang Penjana Tama, Bang Sarul, Ayah Jabran, Marina, Laila, Mama Adira, Mama Hikmah. Salam buat yang gak disebut namanya ya.
0: Oke, Bang Boru.
2: Oke,
0: ini dari Aristotrio.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Oke, Bang Boru, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Siap banget, nanti tetap putarkan lagunya. Oke, next lagi ini sudah bergabung dari Bang David ya. Kita sapa kembali. Keta Botu Sidimpuan. Keta Bo Keta Bo Bang David. Gimana kabarnya, Bangku?
3: Sehat, kalau kamu?
0: Sehat, Bang. Oke, Bang David, ini markas lagu apa ini?
3: Ada dari Topsi Mamora.
0: Topsi Mamora yang judulnya apa itu, Bang?
3: Yang terbaru apa?
0: Yang terbaru, oke, Tata lihat dulu. Topsi Mamora MBG.
3: Yang lain?
0: Yang lain Mur Irit Mur Kikit.
3: Terus?
0: Terus Paru Main Zaman Senari.
3: Kalau lagu dari Nadong Artini Epeng ada?
0: Nadong Artini Epeng dari siapa tuh, Bang?
3: Topsi Mamora.
0: Oke, Tata lihat dulu Nadong Artini Epeng. Kirim salamnya aja dulu ini, Bang.
3: Ada.
0: Kirim salamnya aja dulu biar Tata carikan ini.
3: Oke, kirim salam buat keluarga besar Abang David.
0: Yep.
3: Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia RFM. Ada lagunya, Dek?
0: Ada, Bang.
3: Oke.
0: Oke, siap, Bang Napi. Ditunggu lagunya.
3: Oke.
0: Oke, siap. Oke, next lagi. Tata lihat lagi ini dulu dari via telepon ini. Siapa yang bergabung kembali menghubungi Tata dari via telepon? Oke. Oke, ini sudah bergabung dari via telepon ya. Kita sapa kembali. Kita butuh Sidimpuan.
4: Halo, kita butuh Sidimpuan. Kita butuh FM, kita butuh
0: Kita butuh Mama. Gimana kabarnya siang hari ini?
4: Hardang sekali.
0: Ya, betul banget, Ma. Hardang kali ini. Panas-panas. Oke, Mama, ini markas lagu apa ini?
4: Lagu Oh Duma dari Judika.
0: Oh Duma dari Judika. Oh Duma. Oke, Mama, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini, Mama?
4: Salamnya buat Pak Junta, Mama Ika, Mama Dira, Mama Ayu, Mama Habib, Mama Rifi 12.
0: Yeah.
4: Pasal buat dirimu lah, Tata.
0: Oke, Mama,
4: banyak-banyak
0: terima kasih.
4: Duitnya.
0: Amin, Mama. Amin.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, Mama. Ditunggu lagunya. Oke, itu dia tadi dari Mama Hafiz. Oke, next lagi, kita lihat lagi ini dari via telepon. Sudah bergabung ini dari Bang Borkat. Kita sapa dulu. Kita butuh Sidimpuan. Kita bu, Bang. Oke, Bang Borkat, markas lagu apa ini? Yang judulnya? Oke, apa ini, Bang?
5: Pakai kopi. Jangan.
0: Oke.
5: Oke,
0: dari Erik Siotang. Oke, Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini, Bang? Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Borkat ya. Oke, next lagi ini sudah bergabung lagi kembali dari via telepon. Mungkin kita sapa dulu. Kita butuh Sidimpuan.
6: Kita butuh Rolet, Ben.
0: Kita butuh Ketabo dengan siapa dan di mana?
6: Opung Marti di Udah Pedang.
0: Oke, Opung, markas lagu apa di siang hari ini?
6: Lagu Batak.
0: Lagu Batak yang judulnya?
6: Mulak Mahu Anakku.
0: Mulak Mahu Anakku. Dari siapa tuh, Opung?
6: Santana Trio.
0: Dari Santana Trio. Oke, ada lagunya ini ya, Bung. Kirim salamnya buat siapa ini?
6: Buat yang lagi karya semuanya ya.
0: Mm-hmm.
6: Terima kasih.
0: Oke, siap, Bung. Ditunggu lagunya. Oke, itu dia dari Opung Martin tadi. Oke, next lagi. Tata lihat lagi ini sudah bergabung kembali dari Kak Marina ya. Kita sapa-sapa kembali. Kita butuh Sidimpuan. Ketabo Kak Marina, gimana kabarnya kakakku?
7: Baik.
0: Oke, siap kak. Oke, ini markas lagu apa ini kak?
7: Markas lagu dari Style Voice yang judulnya. Style Voice. Lupa ya.
0: Apa itu kak? Style Voice.
7: Sorry pada Nahobas.
0: Oke, siap kak, ada lagunya ini?
7: Style Voice ya.
0: Iya, dari Style Voice. Oke, kirim salamnya buat siapa ini kak?
7: Salam-salamnya buat Amang Guru Baya Junta
0: ya.
7: Ada Nong. Ada Bang Ricardo, ada Bang Shalu, ada Maika, mana suaranya, Mama Ayu, Mama Hikma, Mama Rizky, 12, dan juga untuk siapa yang bawa tren?
0: Tata, Kak,
7: ya?
0: Iya.
7: Buat Tata yang lagi jual-jual, selamat
0: terima kasih kak. Iya kak Marina.
7: Oke, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Ditunggu lagunya buat Kak Marina. Nanti tetap putarkan lagunya. Oke, ini next lagi dari via telepon. Sudah bergabung ya tanpa nama. Kembali kita sapa dulu. Kita butuh Sidimpuan. Ketabo Bang Ricardo. Mari kasih lagu apa di siang hari ini, Bang?
8: Lagu apa yang enak?
0: Lagu apalah yang enak di siang hari ini, Bang?
8: Lagu Marsada Band coba.
0: Marsada Band yang judulnya?
8: Ngolah dulu.
0: Oke, siap. Ini kirim salamnya aja dulu, Bang, biar tata lihat, biar tata lihatkan ini.
8: Buat Kak Marina.
0: Mm-mm.
8: Buat siapa yang doain biar banyak duitnya aja terus?
0: Itu Mama Hafiz, Bang.
8: Mau dong didoain.
0: Biar banyak cuan ya, Bang.
8: Ya biar dibagi-bagi sama si Taka.
0: Wow, boleh banget. Oke, Bang.
8: Mm-mm. Apanya judulnya tadi?
0: Ini dari Marsada Band ada Masihol. Terus ada Tarhirim, Dos Donakona, apa lagi ini? Oke, dari Sadado, Anjumaau, Marmasak Sandiri.
8: Ini semua nama ya, Marmasak Sandiri.
0: Wow. Terus apa nih, Bang? Anjumaau ini?
8: Anjumaau lah.
0: Oke, siap. Ada lagunya ini, Bang. Kirim salamnya tadi udah ya. Oke, ya, buat
8: salam spesial lah buat ibu toko si Tata.
0: Oke, terima kasih. Kurang Bang Ricardo.
8: Banyak duit.
0: Amin, biar dibagi-bagi buat Abang nanti.
8: Ya, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo, nanti Tata putarkan lagunya. Oke, next lagi ini Tata lihatkan lagi. Ini sudah bergabung kembali dari Mama Rizky Dek Tuhul, kita sapa kembali. Kita butuh sidimpuan.
9: Kita butuh rawatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Ketabo. Gimana kabarnya, Mamaku?
9: Alhamdulillah sehat. Tata gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Mama sehat juga di sini. Oke, Mama, ini markas lagu apa ini?
9: Lagu Tapsel.
0: Yang judulnya apa itu, Ma?
9: Marpinggan Bulung.
0: Marpinggan Bulung dari siapa tuh, Ma?
9: Pinggan Bulung dari Opi kalau nggak salah.
0: Oke, dari Opi. Marpinggan Bulung. Oke, Mama, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa nih, Mama?
9: Salam buat Tata, selamat tugas.
0: Ah, terima kasih, Mama.
9: Buat Mama Ika, ya. Mama Rizky Borha, buat ya. Mama Boru Rahab.
0: Mm-mm.
9: Buat Mama Hikmah, buat mm-hmm. Mama Hafiz,
0: mm-hmm.
9: buat Marina,
0: yep.
9: buat Pak Juntang, Bang Sarul, buat yang lagi dengerin Rabe Majalah Tata.
0: Oke, Mama, siap. Ditunggu lagunya.
9: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Mama Rizky di Hektuhul. Ya, Rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi yang belum sempat Tata bacakan dari via chat WhatsApp, nanti Tata akan kembali lagi di sesi berikutnya. Jadi buat Rekan Rau, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.
10: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM Your Lifestyle.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio Sidipuat.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
4: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Raw, kembali lagi tetap menyapa ruang dengar Anda ya di sore hari ini. Tadi kita sudah seru-seruan bareng di program Ketabotu Sidimpuan, Ketabotu FM, Ketabo Ketabo. Dan sekarang Tata akan bacakan ini requestan dari via chat WhatsApp ya. Tadi kita sudah angkat telepon-telepon tadi di sesi pertama. Oke, yang ingin bergabung sekarang juga langsung saja hubungi Tata ke nomor 0822 9999 6105. Dan di siang hari seperti biasa kita di lagu Batak dan juga Tapsel. Oke, ini Tata lihat dulu sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp ya. Tata bacakan dulu ini perdana, bukan perdana lagi nih ya. Oke, langsung saja Tata bacakan. Tanpa nama dengan ujung nomor 5423. Ingin rekas lagu Boru Panggoran dari Panesaji. Dan kirim salamnya buat Tata aja. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, next lagi. Tata lihat lagi nih. Dari via chat WhatsApp ya, sudah bergabung kembali dari Kak Nata, ingin rekas lagu dari Style Voice yang judulnya Anak Sasada. Dan kirim salamnya buat pendengar aja. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti tetap putarkan. Oke, next lagi ini sudah bergabung kembali dari via telepon ya. Ini Amang Boru, ini mungkin kita sapa-sapa dulu ini lagi kembali nih. Kita buat isi dimpuan.

0: Eta foto siripua, maaf tata tadi salah judul.
1: Iya Bang Boru, judulnya apa itu?
0: Oh, judulnya ada hepeng, adong hepeng, adong holong.
1: Adong hepeng, adong holong.
0: Iya.
1: Adong holong, itu dari siapa Bang Boru? Tadi tata cari enggak ada.
0: Ya, diganti aja lah.
1: Diganti aja, jadi ya, apa Bang Boru?
0: Veronica dari Putra Pasaribu.
1: Veronica dari Putra Pasaribu. Veronica dari Putra Pasaribu. Oke, Mang Boru, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa nilai kembali? Ada Mang Boru.
0: Salamnya buat Tata Laba. Nanti makan bakso kita ya.
1: Oke, Mang Boru, siap. Oke. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Mang Boru. Nanti Tata putarkan lagunya. Ya, mungkin tadi mungkin sedikit kesalahan dari judul lagu ya. Oke, next lagi Tata bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Bang Syah dan Lubis di Bin Sepen. Ingin rekas lagu yang judulnya Iji Ya Rokah di Idi Ya Rokapki, dan dikirim salam buat Bapak Bayo Juntak di Batuna 2, Bang Sarul Regar, Bang Toib di Pijor Calling, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Bang Syah, dan ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Dan next lagi nih, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp, sudah bergabung dari Opung Iqbal. Ingin rekas lagu Memori Cinta, dan dikirim salam buat Ida Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Bang Sarul Regar, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Opung, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Next, yang terakhir ini tetap bacakan kembali dari via chat WhatsApp, ingin rekas lagu Selendang Biru. Ini gak tahu namanya, paling banyak like-nya itulah. Dan salam-salamnya buat kamu aja. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Oke, Rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu lagi ya. Jadi buat Rekan Rau, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: This. So, this my face. This. Who is that?
0: Rao. This is.
3: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
4: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
3: Tola doh maligi kele.
4: Tola matong kele, ligi ma.
3: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
4: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
3: Toko aha ma kele guarna?
4: Tangion da kele.
5: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
4: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
5: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Mohon perhatiannya. Berita tercecer. Telah tercecer BPKB sepeda motor atas nama Januarman Martin, nomor polisi BB3406FV. Nomor rangka MH32BU005HJ338121. Nomor mesin 2BU338126. Pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 pada jam 14 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan tercecer seputaran kota Padang Sidimpuan dan sekitar. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Wulandari, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Gang Lestari. Atau dapat diantar langsung ke Studio Raya FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan, tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas besar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla.
2: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan, karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim shay'."
2: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
3: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
2: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Senin 3 Agustus 2026 setelah hujan dengan intensitas sedang mengguyur kawasan tersebut sepanjang hari. Sedikitnya 150 warga terpaksa mengungsi akibat luapan sungai yang merendam permukiman. Disampaikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Tapanuli Tengah Erianto Tambunan bahwa banjir terjadi setelah debit air sungai meningkat dan merobohkan tanggul sementara. Air kemudian meluap ke permukiman warga merendam rumah serta perabotan. Beliau menambahkan sebanyak 150 jiwa saat ini telah mengungsi. BPBD Tapanuli Tengah juga sedang memasang tenda pengungsian di lingkungan 2 Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka untuk menampung warga terdampak. Hingga berita ini diturunkan, hujan masih mengguyur wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. BPBD Tapanuli Tengah terus memantau perkembangan situasi dan melakukan penanganan di lokasi terdampak. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian sinarindonesiabaru.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
0: Siapa bilang kuota gede harus mahal? Nih buktinya, di flash sale super seru simpati cukup dengan Rp100.000 aja kamu udah bisa dapetin kuota 65GB selama 28 hari. Bonusnya, udah termasuk langganan frame video dan WTV, jadi tinggal duduk manis, streaming sepuasnya. Tapi jangan kelamaan mikir, karena promo ini cuma sampai 6 Agustus 2026. Buruan beli lewat My Telkomsel atau hubungi bintang 363 bintang 35 pagar. Atau bisa cek ke telkomsel.id /+/sale/seru dan bisa datang ke outlet Telkomsel terdekat. Jangan sampai kelewatan promonya biar nggak ketinggalan episode terbaru serial kesayangan kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Who is that?
3: Raul.
4: Hey, baby.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Solo. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan senang sekali rasanya Lia kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Di sore yang masih cerah ya. Cerah banget kalau kata Lia mah. Oke, seperti biasa di formasi pukul 17 di menit ke-14 hingga nanti mendekati formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita akan seru-seruan pastinya ya, sampai malam nanti, aduh. Dan juga bisa merequest lagu dangdut ya, hanya di formasi pukul ini sampai nanti jam 18 waktu Indonesia Barat ya. Ke nomor 0822 999 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Oke, ada yang sudah merequest lagu dangdut ini. Ini tanpa nama ya. Ini katanya minta diputarkan lagu Gejolak Asmara dari Nasar. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Terima kasih ya. Oke, udah siap, ditunggu lagunya buat kamu ya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi, ini tanpa nama juga minta diputarkan lagu Pernikahan Dini dari Cita Citata. Di salam-salam untuk pendengar dan juga penyiarnya aja, terima kasih ya. Oke, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via SMS ini dari Mama Cantika ya, katanya minta diputarkan lagu dari Ayu Ting Ting yang judulnya Suara Hati. Di salam-salam untuk yang lagi dengerin aja, terima kasih ya. Siap mamaku, ditunggu lagunya. Oke, ini sepertinya kita ke lagu lagi ya, dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat di lagu dangdut saja. Yap, kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma buruta, betul deh kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja Ma Eda nadong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap Eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang, Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang, Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
0: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

0: 안 주호진 씨가.
1: 하, 나 렉니. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온통 주가 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Mohon perhatiannya. Berita tercecer. Telah tercecer BPKB sepeda motor atas nama Januarman Martin, nomor polisi BB3406FV. Nomor rangka MH32BU005HJ338121. Nomor mesin 2BU338126. Pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 pada jam 14 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan tercecer seputaran kota Padang Sidimpuan dan sekitar. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Wulandari, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Gang Lestari. Atau dapat diantar langsung ke Studio RFM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan, tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada setiap hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikut setianya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang dosa besar yang terbesar, yaitu dosa syirik. Semoga pembahasan ini sebagai bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Syirik adalah perbuatan terkecil di dunia. Syirik adalah dosa yang tidak terampuni di akhirat kelak bila pelakunya tidak bertaubat semasa hidupnya di dunia. Kekal di neraka yang menyala-nyala membakar seluruh tubuhnya, dan api akan memenuhi rongga dadanya. Dia akan berada di antara kehidupan dan kematian. Sakaratul maut selalu menggumulinya dengan penuh kepedihan. Tiada mati yang menuntaskan dan tiada hidup yang menyenangkan. Bergumul dengan api di lubang-lubang jahanam dengan penyesalan yang tiada hentinya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dolalan ba'idah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan sejauh-jauhnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta seluruh alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha pemberi segala sesuatu, maha sanggup memenuhi semua permintaan. Lantas, mengapa seseorang harus meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kepada pepohonan, kuburan, paranormal, dan lain-lain? Semua itu adalah perbuatan syirik yang keji, yang menyeret pelakunya ke neraka. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam banyak menegaskan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang dahsyatnya dosa kesyirikan. Di antaranya adalah, pertama, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa seorang hamba yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan dan ia belum bertaubat. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Berkaitan dengan ancaman neraka bagi pelaku kesyirikan, Rasulullah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Jabir, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Sedangkan barang siapa yang meninggal dunia dan dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk neraka. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Bahaya dosa syirik kedua, yaitu perbuatan syirik akan menggugurkan seluruh amal-amal solih yang pernah dikerjakan oleh seseorang. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65. Walakad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu berbuat syirik, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 88, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau asyraku lahabito anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahaya dosa syirik ketiga, yaitu kesyirikan, merupakan kedzaliman yang paling besar. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13. Wa iqala Luqmanu libnihi

0: innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzolimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahaya dosa syirik yang kelima yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu barang siapa yang mengharapkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjauhkan diri dari syirik. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dari sahabat Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman, "Yabna Adam, innaka ma ta'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Yabna Adam, lau balagat dunubuka ananas samai thumma staghfartani ghafartu laka wa la ubali. Yabna Adam, innaka lau ataitani bukura bil ardi khotoya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bikura biha maghfiratan." Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau menyeru dan mengharap kepadaku, pasti aku akan mengampunimu atas segala apa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai penjuru langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku berikan ampunan untukmu dan aku tiada akan peduli. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan apapun, sungguh akan aku datangkan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pembahasan tentang dosa besar yang terbesar, yaitu kesyirikan. Semoga pembahasan singkat ini bermanfaat sebagai bekal untuk semakin hati-hati dari beragam bentuk kesyirikan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia, dan janganlah engkau memandang orang yang berada di atasmu untuk perihal duniawi. Yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
5: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
4: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
1: Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.

Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: kisa inspiratif sahabat.
1: Umar datang menjenguk Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar berbicara soal pencalonan itu kepada Umar. Tetapi Al-Faruq menjawab agar amanah itu diberikan kepada orang lain dari kalangan sahabat yang mendapat jaminan masuk surga dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Umar, mereka semua berhak menjadi khalifah. Kemudian dia berkata, "Wahai khalifah, aku tidak butuh jabatan." Ash-Shiddiq menjawab, "Tetapi jabatan membutuhkanmu." Abu Bakar tetap merayu dan terus mendorong pencalonan Umar guna memelihara keutuhan umat agar tidak tercerai berai di tengah jalan. Dia yakin bahwa Umar akan menjadi seorang pemimpin yang kuat, bisa dipercaya, dan tidak takut siapapun. Setelah kedatangan Umar, para sahabat pun mulai berdatangan menjenguk Abu Bakar. Umar merasa berat dengan apa yang ditawarkan oleh Abu Bakar. Dia ingin sedikit menghibur diri agar tidak terlalu tegang dengan obrolan ringan sambil tersenyum riang. Umar berkata kepada sahabat yang menjenguk Abu Bakar, "Pernah suatu kali Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Aku pun janji pada diri sendiri untuk bisa mengalahkan Abu Bakar. Walau aku sadar bahwa aku tidak pernah sekalipun bisa mengalahkannya. Untuk itulah aku memberikan separuh hartaku sebagai sedekah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepadaku, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu di rumah, wahai Umar?" Aku menjawab, "Aku menyisakan untuk mereka separuhnya, ya Rasulullah." Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, "Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keperluan keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku hanya meninggalkan untuk mereka keyakinan kepada Allah dan Rasulnya." Mendengar jawaban itu, aku berjanji, demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan menyaingi Abu Bakar lagi. Para sahabat tertawa mendengar cerita itu. Abu Bakar juga ikut tertawa serta tampak gembira. Bahkan sebagian sahabat menambahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menolak sedekah seluruh harta Abu Bakar. Anehnya ketika itu Abu Bakar malah menangis sedih sambil berkata, "Bukankah aku dan hartaku sudah aku serahkan kepadamu, wahai Rasulullah?" Kemanakah hari-hari yang indah dan manis itu? Semua berlomba-lomba demi kebaikan, berderma dan saling berbagi. Salah seorang sahabat dari yang menjenguk Abu Bakar berkata, "Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada orang yang bersedekah terang-terangan dan ada pula yang bersembunyi, turun ayat,
2: 'Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan."
1: Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 271. Satu persatu, penjenguk kemudian meninggalkan tempat Abu Bakar, pulang ke rumah masing-masing kecuali Umar. Abu Bakar berkata kepadanya, "Jangan ceritakan apa yang aku katakan kepadamu dan keperluanku memanggilmu kepada siapapun." Lalu Umar pulang dengan lega.
0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
3: Rasil untuk Islam yang satu.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Radio station in Padang Sidimpuan.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

どんなに怖くても辛くても守りたいものがあるときは勇気を出さなければいけないことを

0: atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang penguasa yang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Siapa yang tidak memiliki kekuasaan dan ia hanya mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan lisannya. Adapun seseorang yang tidak mampu merubah kemungkaran, baik dengan kekuasaan atau dengan lisannya, maka ia wajib membenci kemungkaran tersebut dan berharap segera lenyapnya kemungkaran tersebut serta berlepas diri darinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman.'"
0: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Itulah keimanan yang paling lemah.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin, sebagai tuang tiang agama.
4: Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi masjidku ini, di mana tidaklah dia mendatanginya, kecuali karena kebaikan yang akan dia pelajari, atau mengajarkannya, maka kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang mendatanginya bukan karena itu, maka kedudukannya seperti seseorang yang melihat barang dagangan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Pernah suatu hari Umar melihat sesuatu yang membuatnya marah. Dan dia berkata seraya menasehati orang-orang, "Tampakkan kepadaku keindahan budi pekerti kalian. Allah lebih tahu akan rahasia hati. Siapa yang mengaku hatinya baik, kami tidak membenarkannya. Siapa yang menampakkan budi baik secara terang-terangan, kami menganggapnya baik. Ketahuilah bahwa sebagian kekikiran itu cabang dari kemunafikan. Siapa yang dilindungi dari kekikiran dirinya, merekalah orang-orang yang beruntung." Wahai manusia, hiasilah tempat kalian kembali. Perbaikilah urusan kalian. Takutlah kepada Allah Tuhan kalian. Jangan kalian memakaikan kabati kepada istri-istri kalian. Walaupun tidak tembus, pakaian itu menampakkan tubuhnya. Wahai saudara-saudara sekalian, sungguh aku ingin menyelamatkan rezeki bukan untukku dan bukan atasanku. Maksudnya, rezeki tersebut bukan hak Umar dan bukan kewajibannya. Sungguh aku berharap berbuat yang benar jika aku memberi kemakmuran kepada kalian, sedikit atau banyak. Jika Allah berkehendak, tidak menyiksakan bagi orang Islam walaupun di dalam rumahnya kecuali cuma sedikit bagian dari harta Allah. Dia tidak perlu membuat dirinya lelah dan tidak perlu bersusah payah untuk mengambilnya pada suatu hari. Perbaikilah harta-harta yang telah Allah limpahkan kepada kalian. Sedikit harta yang didapat dengan cara yang lembut lebih baik daripada banyak dengan kekerasan.

Umar mendapati sebagian orang membuat majelis tertentu, mengumpulkan orang terdekat dan menjauhi orang lain. Lantas dia menasehati orang-orang untuk tidak melakukan itu, tetapi mereka tetap saja tidak mau. Al-Faruq pun terus mengulang nasihatnya sampai dia sendiri merasa bosan dan mereka juga bosan. Lalu dia berdiri menyampaikan pidatonya. Wahai saudara-saudara, aku mendengar bahwa kalian membuat majelis-majelis dan tidak ada dua orang duduk bersamaan kecuali dikatakan, siapa temannya si Fulan? Siapa kawannya si Fulan? Siapa mereka sampai mereka pulang dari majelis itu? Aku terbayang orang-orang setelah kalian akan berkata, ini pendapat si Fulan, ini pendapat si itu. Mereka mengotak-ngotakkan umat Islam menjadi banyak. Jadi, lapangkan majelis kalian dengan sesama kalian. Duduklah bersama, karena hal itu akan lebih memberkahi dan memperkekal cinta kalian dan lebih membuat kalian segan. Ya Allah, mereka bosan kepadaku dan aku bosan kepada mereka. Mereka sensitif kepadaku dan aku juga sensitif. Genggamlah nasibku. Sampai di sini, Umar merasa sesak melihat banyaknya aib dan cacat yang masih terus berlanjut. Umar melihat kesombongan sebagian orang terhadap penduduk negeri yang ditaklukkan oleh orang-orang Arab, yaitu para mawali. Padahal sebagian mawali ada yang masuk Islam, pandai berbahasa Arab, beriman, beramal soleh, dan memiliki pengetahuan yang banyak tentang agama. Sementara orang Arab, khususnya suku Quraisy, hanya mengandalkan kekerabatannya dengan Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Lantas Umar pun menasihati mereka. Demi Allah, jika ada orang ajam atau non-Arab datang membawa banyak amal, dan kita datang tanpa amal, mereka lebih pantas dinisbatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kita di hari kiamat nanti. Janganlah seseorang memandang pada kekerabatan. Hendaklah dia beramal demi mengharap apa yang ada di sisi Allah, karena orang yang sedikit amalnya

0: Ahwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh hadir kembali melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.

0: bulan Mei 2008, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Raja Keraton Ngayogyakarta Adiningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar hajat pernikahan, menikahkan putri ketiga, terlahir dengan nama Gusti Raden Ajeng Nurkamnari Dewi, yang kemudian mendapat gelar Gusti Kanjeng Ratu Maduretno yang dipersunting oleh Yun Prasetyo SEMBA yang kemudian mendapat gelar Kanjeng Pangeran Haryo Purbo Diningrat. Pernikahan Agung Kraton Yogyakarta itu sungguh menyita perhatian masyarakat Jogja. Meski sudah ketiga kalinya Sri Sultan Hamengkubuwono X menyelenggarakan perhelatan mantu bagi putrinya, namun keagungan pernikahan keraton tetap menjadi daya tarik tersendiri, terutama daya tarik sang pengantin itu sendiri. Dan tokoh di balik penampilan sang pengantin adalah juru rias.
1: Kalau saya merias pengantin itu dan pengantin itu menjadi cantik, itu akan menjadi kepuasan dan kebanggaan bagi saya. Alhamdulillah, insya Allah nanti pada tanggal 8-9 Mei saya mendapat anugerah, mendapat kehormatan untuk merias pengantin putri ketiga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
0: Kepuasan dan kebanggaan sungguh dirasakan oleh Ibu Lis Adang, perias pengantin yang sudah 20 tahun menjalani profesinya ketika mendapatkan kepercayaan dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk merias Gusti Kanjeng Ratu Maduretno. Insan edukasi, Ibu Lis Adang terlahir dengan nama Listiawani Sintawati. Ibu Lis adalah putri pasangan Ibu Yulianti dengan Bapak Setiawan. Ibu Yulianti Setiawan yang kini telah almarhum dulu dikenal pula sebagai perias pengantin yang unggul. Perias pengantin yang selalu mendapat kepercayaan merias putri-putri pejabat termasuk putri presiden. Dan memang sejak awal Ibu Setiawan telah merencanakan Ibu Lis, putrinya, sebagai penerusnya.
1: Pada saat beliau populer ya, menjadi seorang perias pengantin itu, dan beliau merasa mempunyai anak perempuan, sehingga anak perempuan yang pertama ini saya, maunya beliau itu jadikan kayak putri mahkotanya gitu kali ya, yang bisa diwarisi, yang mau diwarisi bidangnya beliau menjadi seorang perias pengantin.
0: Dan ternyata, apa yang menjadi cita-cita dan keinginan Ibu Yulianti Setiawan menjadi kenyataan. Ibu Lis Adang putrinya telah menjadi perias pengantin sekaligus juga mewarisi kesungguhan dalam melaksanakan tugas sebagai perias pengantin dan mendapat kepercayaan merias putri-putri pejabat tinggi negeri ini, termasuk Putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.

0: Ibu Liz Adang lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 1964. Menempuh pendidikan formal sekolah dasar, kemudian SMP Negeri 5 dan SMA 3B Padmanaba, Yogyakarta. Setelah itu, kuliah di Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta. Belum lulus kuliah, pada tahun 1984 menikah dengan Bapak Adang Pratiknyo Widagdo dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang telah beranjak dewasa. Yang pertama lulus Fakultas Vulkanologi Universitas Gadjah Mada dan yang kedua di Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu, sejak kapankah Ibu Liz Adang menekuni profesi sebagai perias pengantin?
1: Sejak saya SMA dan saya kuliah itu sudah menjadi asistennya almarhumah ibu saya. Kemudian setelah beliau meninggal, pada waktu itu saya juga hamil tua. Kak, saya sempat vakum sekitar 3-5 tahunan. Kemudian saya membuka diri saya. Memang sempat nervous ya mbak ya, sempat nervous. Apalagi yang namanya ngerik paesannya itu kan tidak mudah. Saya alhamdulillah sudah diparingi dari suami ibu saya ya, warisan itu sudah ada. Tapi teknik untuk ngerik itu kan juga belum pernah saya lakukan. Kemudian alhamdulillah teman-temannya almarhumah ibu saya itu baik gitu ya. Jadi beliau yang mengajak saya, beliau yang ngoyak-ngoyak saya waktu itu, kapan lagi kalau kamu terlalu vakum terlalu lama, kamu tidak akan pernah berani dan kamu akan lupa gitu. Jadi ada beberapa temannya almarhumah yang dulu suka menjadi asistennya ibu saya itu yang selalu mendampingi saya. Asmani pun Ibu Tris waktu itu ya, beliau mendampingi saya. Jadi kalau saya mulai sudah saya gambar, kemudian ngerik, beliau yang masih ngerik. Saya melihat yang dengan sama, kemudian saya belajar gitu. Ya nervous pasti nervous, tapi dengan latihan tekun ya, ya akhirnya bisa berani untuk tampil mandiri.
0: Insan edukasi, meskipun jalan yang ditempuh Ibu Liz Adang menjadi perias pengantin nampak mulus, namun sebenarnya tidak semulus yang dibayangkan. Sebab pada waktu itu, tahun 80-an, usia seorang perias pengantin sangat mempengaruhi minat pengguna jasa perias pengantin. Semakin senior, semakin mendapatkan kepercayaan. Itu pun dirasakan oleh Ibu Liz Adang. Suatu ketika, seorang ibu ingin menggunakan jasa Ibu Liz Adang merias pengantin putrinya. Namun, begitu mengetahui bahwa putri setiawan, yaitu Bu Liz Adang, ternyata masih muda, niat itu diurungkan. Namun, itu bukan menjadi kendala atau halangan. Pada saat yang bersamaan, Ibu Liz Adang membuka kursus rias pengantin. Peserta kursus rata-rata sudah setengah bayar.
1: Ibu lebih suka saya rias yang saya, walaupun saya masih muda tapi saya sudah menjadi guru, atau ibu mau dirias oleh ibu yang sudah setengah bayar tapi dia baru belajar. Jadi saya pikir usia itu kan tidak menjadi satu pedoman dia pinter atau tidak ya, tapi berdasarkan pengalaman.
0: Dan sejak itu, usia seorang perias pengantin tidak dipersoalkan lagi oleh pengguna jasa. Yang penting, ia bisa melakukan tugasnya dengan baik dan profesional. Maka, mulai tahun 90-an, lahirlah perias-perias pengantin yang masih muda, lulusan berbagai kursus paes yang ada di Yogyakarta, baik lulusan salon-salon kecantikan maupun yang dikoordinir oleh HARPI atau Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia di Yogyakarta. Insan edukasi, Ibu Liz Adang juga tergabung dalam organisasi HARPI tersebut. Di sini pula, Bu Liz Adang yang pada masa kanak-kanak hobi menari dapat menyalurkan hobinya.
1: Suatu ketika, kami dari ibu-ibu himpunan Ahli Rias Pengantin gitu ya, diminta untuk membawakan satu tari di acara PKK tempatnya Ibu Dia gitu ya. Pernah kami menari di sana untuk acara suatu acara gitu, dan kami latihan menari lagi. Betapa bahagianya saya bisa menari lagi.
0: Menari adalah hobi sejak kecil. Pada waktu duduk di bangku SD dan SMP, setiap kali diadakan por seni, Ibu Liz Adang selalu mendapat medali kejuaraan. Bahkan pernah meraih juara satu seprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga dua kali. Bahkan semasa di SMA 3B Padmanaba, Ibu Liz Adang masih mengikuti berbagai pentas tari dan lagu yang memang sedang marak waktu itu.

0: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Ibu Liz Adang. Insan edukasi, dari profesinya sebagai perias pengantin ini, Ibu Liz Adang merasa sangat bahagia karena setiap saat mendapatkan saudara baru dari keluarga-keluarga pengantin yang diriasnya. Kenalan baru dan saudara baru itu pun dari berbagai kalangan dan strata sosial. Profesi perias pengantin juga menuntut disiplin yang cukup tinggi.
1: Perias pengantin itu pekerjaannya diatur dan dikejar waktu. Ya, dari menit ke menit selalu akadnya jam sekian. Saya harus berangkat jam sekian, harus memplanning waktu. Oh, pekerjaannya sekian jam, saya harus sudah bangun pagi jam sekian, berangkat jam sekian, planning waktu yang sangat ketat sebetulnya.
0: Apa yang dikatakan Ibu Liz Adang baru mencakup untuk satu pengantin. Prosesi upacara pengantin Jawa biasanya diawali dengan pasang bleketepe dan tetubuhan, kemudian siraman calon pengantin, diteruskan mitodareni. Esok harinya, upacara akad nikah yang diteruskan adat panggih pengantin dan diakhiri dengan tasyakuran pernikahan atau sering disebut resepsi pernikahan. Rangkaian upacara tersebut kadang membutuhkan waktu 2 atau 3 hari. Belum lagi jika suatu ketika harus menerima 2 pengantin. Lalu bagaimana Ibu Liz membagi waktu?
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: 난 주호진 씨가
4: 하 ngelag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai Simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
6: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
7: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.
1: Jadi kalau yang mendaftar yang pertama pasti akan kami prioritaskan. Kemudian kalau yang daftar kedua, saya memang harus matur bahwa saya sudah mempunyai pengantin A. Jadi gimana, apakah Ibu kerso untuk saya istilahnya apa, double gitu ya Jeng ya, double pekerjaan. Jadi saya memang prioritas yang ke A, yang B kerso enggak. Saya nomor dua kan, walaupun tingkat pekerjaan harus sama diselesaikan semuanya. Tapi mungkin yang di A, mungkin saya bisa menunggui, bisa memasukkan ke gedung gitu ya. Tapi yang di B mungkin tim kami yang direkan ke gedung. Beberapa kali pernah kami lakukan, dan kami selalu harus matur dulu.
0: Insan edukasi, untuk menuju ke titik sukses sebagai perias pengantin seperti Ibu Liz Adang, ternyata harus melalui proses yang panjang. Bakat yang diwariskan oleh ibundanya masih perlu diasah dengan belajar dan terus belajar dari perias pengantin senior dan disertai dengan doa dan ritual.
1: Memang dari dulu yang namanya perias-perias yang sepuh-sepuh pun juga mengajari kami untuk melakukan satu ritual ya. Ritualnya ya, tapi sekarang ini ritual itu saya gabungkan dengan agama yang saya anut gitu ya. Kalau saya puasa Senin Kamis tetap gitu ya. Kemudian saya membantu dengan sholat-sholat tahajud, sholat malam gitu ya. Itu memang ritual-ritual memang ada. Karena apa? Pekerjaan ini juga tidak mudah. Tidak mudahnya karena saya harus sehat, saya harus bisa melaksanakan tugas. Karena apa, yang kakuan kerso sudah nimbali sekian banyak tamu. Ada satu pagelaran di situ gitu ya. Jadi saya harus meres pengantinnya juga harus dengan kesabaran, ketelitian, dan membuat dia menjadi cantik. Ritual puasa itu kan hanya sebetulnya kan mendekatkan diri pada Gusti Allah. Permohonan-permohonan itu kan untuk keselamatan sendiri, untuk kesehatan, untuk kepercayaan diri saya bisa melaksanakan tugas. Kemudian untuk membuat pengantin itu juga menjadi cantik, kita bisa percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Tapi apa yang akan diparingkan oleh Allah pada kami, kita tidak tahu. Tiba-tiba, saya diparingi tidak sehat sehingga tidak bisa melaksanakan tugas. Bisa saja Allah memberikan seperti itu.
0: Ibu Liz Adang sangat bersyukur karena hingga saat ini, setelah puluhan tahun menekuni profesinya sebagai perias pengantin, semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Ibu Liz Adang sadar, manusia memiliki keterbatasan sehingga kepada Tuhan Sang Penciptalah segalanya diserahkan. Ketaatan menjalankan perintah agama itu telah ditanamkan sejak kecil oleh kedua orang tua Ibu Liz Adang. Saat maghrib, semua anggota keluarga harus berkumpul melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Pola penanaman disiplin yang sangat bermanfaat bagi profesi Bu Liz Adang tersebut.
1: Saya memang ingin terus berkarya. Saya ingin tetap, insya Allah paling sehat terus, dan saya tetap bisa menjadi seorang perias. Saya juga kepingin mungkin go nasional ya, supaya tidak hanya perias-perias Jakarta aja yang ngetop di dunia Indonesia Raya ini, tapi juga dari daerah-daerah.
0: Insan edukasi, ternyata profesi menjadi perias pengantin Jawa hasilnya cukup menjanjikan. Apakah insan edukasi tertarik?
1: Dunia rias pengantin ini tidak mudah, jadi memang dia harus mau belajar dengan tekun, itu yang pasti. Karena memang untuk rias wajah, untuk rias, untuk menata rambut, untuk menggambar paesnya itu tidak mudah. Jadi memang dia betul-betul harus mau belajar, tekun dan sabar. Kemudian punya semangat, keinginan untuk dia menjadi seorang perias pengantin.
0: Ibu Liz Adang yang telah menjalankan ibadah haji itu menganggap keikhlasan menjadi suatu hal nomor satu dalam hidupnya. Sampai saat ini pun, Bu Liz Adang masih terus belajar tentang keikhlasan. Lalu, bagaimana masyarakat Jogja mengenal sosok Ibu Liz Adang?
3: Sepenglihatan saya bagus ya, halus. Asli dasnya halus.
8: Dia termasuk high gitu.
0: Bagi seorang perias pengantin, makin berpengalaman, makin tinggi imbalan jasa yang diterima.
1: Untuk insan edukasi, anak-anakku sayang, teruslah semangat. Baik belajarmu dari hari ini hingga sampai sekolahmu nanti, kalian harus belajar tentang keterampilan, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya ilmu di perguruan tinggi, jangan lupa anak-anak juga harus belajar tentang keterampilan. Apa yang kalian sukai?
0: Insan Edukasi, sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
9: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
10: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: bro. You gotta smoke that. Treat you like a friend. You gotta smoke that. Respect you like a lover. You gotta smoke that.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 272 bencana alam terjadi di provinsi itu selama periode Januari hingga Juli 2026. Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan bencana tersebut terjadi di 33 kabupaten atau kota di wilayah itu. Beliau mengatakan berdasarkan catatan bencana cuaca ekstrim, merupakan bencana yang paling tinggi terjadi dengan mencatatkan 95 bencana lalu, disusul bencana tanah longsor sebanyak 75 kejadian. Selain itu, bencana banjir menempati posisi ketiga tertinggi bencana terjadi di wilayah itu yang mencatat 67 kejadian. Dari angka tersebut, BPBD Sumut mencatat Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah paling banyak terlanda, yakni 30 kejadian, disusul Kabupaten Dairi, 19 kejadian, Kabupaten Tapanuli Tengah, 17 kejadian, Kabupaten Mandailing Natal, 16 kejadian. Lalu, Kota Gunung Sitoli, 15 kejadian, Kabupaten Langkat, 14 kejadian, Kabupaten Tapanuli Utara, 12 kejadian, dan Kabupaten Pakpak Barat dan Kota Sibolga, masing-masing 11 kejadian. Berdasarkan laporan kejadian bencana dari BPBD Kabupaten atau Kota yang disampaikan melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops, yang selanjutnya diinput pada aplikasi yang telah disediakan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Senin 3 Agustus 2026 setelah hujan dengan intensitas sedang mengguyur kawasan tersebut sepanjang hari. Sedikitnya 150 warga terpaksa mengungsi akibat luapan sungai yang merendam permukiman. Disampaikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Tapanuli Tengah Erianto Tambunan bahwa banjir terjadi setelah debit air sungai meningkat dan merobohkan tanggul sementara. Air kemudian meluap ke permukiman warga merendam rumah serta perabotan. Beliau menambahkan sebanyak 150 jiwa saat ini telah mengungsi. BPBD Tapanuli Tengah juga sedang memasang tenda pengungsian di lingkungan 2 Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka untuk menampung warga terdampak. Hingga berita ini diturunkan, hujan masih mengguyur wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. BPBD Tapanuli Tengah terus memantau perkembangan situasi dan melakukan penanganan di lokasi terdampak. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian sinarindonesiabaru.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Selamat malam rekan Rau, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Semoga malam ini membawa ketenangan, kesejukan dan cerita baru untuk kita semua ya. Dan senang sekali rasanya Tata kembali lagi hadir menemani malam kamu dalam program Night With Us. Malam ini kita akan santai bersama menikmati alunan lagu, cerita dan obrolan hangat untuk menemani kamu yang masih beraktivitas, sedang beristirahat atau mungkin masih menyelesaikan tugas malam. Jadi pastikan kamu tetap stay tune bersama Tata di 105 FM Your Lifestyle.

Rekan rauh, cuaca tak menentu, panduan vitamin C dari madu dan jeruk pas untuk menjaga imunitas tubuh. Imunitas atau daya tahan tubuh merupakan kunci penting di cuaca yang mudah berubah seperti saat ini yang rentan mengganggu kesehatan. Imunitas tubuh sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Elemen penting dalam gaya hidup yang perlu diperhatikan untuk menjaga daya tahan tubuh antara lain adalah olahraga, istirahat cukup, manajemen stres, serta asupan nutrisi seimbang. Spesialis kedokteran olahraga, Dr. Andika Raspati, SPKO, saat menjadi narasumber dalam talk show bertema 3 kebaikan untuk menjaga daya tahan tubuh, menekankan pentingnya menjaga asupan nutrisi. Beliau menjelaskan ada 3 kandungan bahan alami yang dapat menjadi asupan nutrisi harian untuk menjaga imunitas tubuh, yaitu madu, jeruk, serta vitamin C. Madu merupakan agen penting yang menjaga stamina dan membantu tubuh tetap bugar. Kemudian, nutrisi dari jeruk memberikan kesegaran alami sekaligus membantu detoksifikasi tubuh. Vitamin C bermanfaat untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh dan melawan radikal bebas. 3 kebaikan dari bahan alami tersebut dapat dipenuhi dari minuman sehat yang praktis dikonsumsi dalam berbagai aktivitas keseharian. Mengusung tagline 3 kebaikan yang menyegarkan, Britney mengatakan pihaknya ini mengajak masyarakat untuk tetap segar dan penuh vitalitas dalam menjalani rutinitas meski di tengah cuaca yang tidak menentu, panas, hujan, polusi maupun tekanan pekerjaan. Selain sesi sharing bersama Dr. Andika Raspati, SPKO, acara peluncuran ini menampilkan aktivitas interaktif lainnya yang menyehatkan seperti body combat bersama Coach Ferry. Nah, rekan rauh, itulah dia ya, cuaca tak menentu ya, panduan vitamin C dari madu dan jeruk pas untuk menjaga imunitas tubuh kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan rauh semuanya. Saya Tata, terima kasih.

0: Buddha pernah mengatakan, orang yang budiman selalu memikirkan apa yang salah pada dirinya sendiri dan bukan memikirkan apa yang salah pada orang lain.
1: Insan edukasi. Selama ini bisa jadi kita terlalu banyak menggunakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk sesuatu di luar diri kita. Juga terlalu banyak energi dan potensi kita untuk memikirkan kesalahan, keburukan, maupun kelalaian orang lain. Namun apakah sikap kita itu dapat memperbaiki semua yang kita anggap salah? Oleh karenanya, mulailah mencoba berpikir dari diri sendiri. Memikirkan diri sendiri yang dimaksud di sini adalah memikirkan kesalahan atau kekurangan diri sebagai upaya sadar dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang lebih luas. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri?

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Rau, ini dia ada 6 kebiasaan yang bikin kulit tampak 10 tahun lebih muda menurut ahli. Tren kecantikan di media sosial membuat banyak orang mencari cara cepat agar kulit tampak lebih cerah, kencang, dan awet muda. Namun, menurut para ahli, kunci tampil lebih muda bukan sekedar menggunakan produk mahal, melainkan kombinasi nutrisi, pola hidup, hingga perawatan yang konsisten. Ini dia 6 langkah sederhana disebut mampu membuat kulit tampak lebih muda hingga 10 tahun jika dilakukan secara rutin. Dan rekan Rau, ada apa aja ya? Yang pertama, konsumsi protein yang cukup. Ahli gizi terdaftar Alex Effing, MSRD, menekankan pentingnya protein sebagai bahan dasar pembentukan kolagen, yaitu struktur utama yang menjaga kulit tetap kencang. Protein hewani maupun nabati membantu memperkuat regenerasi kulit, membuat kulit lebih elastis, dan memperbaiki kerusakan akibat paparan lingkungan. Yang kedua, perbanyak sayur dan buah. Effing menambahkan kulit juga membutuhkan vitamin C, zinc, dan tembaga untuk memaksimalkan produksi kolagen. Sayur dan buah berwarna cerah seperti paprika, jeruk, stroberi, serta sayuran hijau kaya antioksidan yang membantu kulit lebih cerah dan terhidrasi. Lalu, ketiga, atasi hiperpigmentasi. Kosmetik kimiawan sekaligus penderita Acta Beauty, Jillian Enberg, mengungkapkan masalah kulit yang paling membuat wajah tampak lebih tua bukan kerutan, melainkan warna kulit tidak merata. Menurut Enberg, penggunaan serum vitamin C dapat membantu mengurangi bintik hitam, meratakan warna kulit, dan memberikan kesan wajah yang lebih cerah. Kemudian yang keempat, penuhi hidrasi dari makanan. Pemilik salon Road, Anna Peterson, mengatakan hidrasi tidak hanya berasal dari air minum, tetapi juga dari makanan kaya air. Makanan seperti semangka, mentimun, dan selada memberikan tambahan cairan alami yang membantu kulit tetap lembab dan kenyal. Kulit yang cukup hidrasi cenderung tampak lebih muda dan bersinar. Yang kelima, gunakan face mist. Makeup artist Melissa Aragon mengatakan facial mist dapat membantu mempertahankan kelembapan wajah sepanjang hari. Facial mist dapat membantu bagi mereka yang bekerja di ruangan ber-AC atau sering berpindah dari ruang dingin ke panas. Nah, rekan Rau, ini dia yang terakhir, keenam, lakukan pijatan wajah. Aragon juga menyebut pijatan wajah memberi dua manfaat besar, meningkatkan aliran darah dan mengencangkan otot wajah. Pijatan 5 menit setiap pagi atau malam membantu mengurangi bengkak, membuat wajah lebih segar, dan memberi efek lifting alami. Nah, rekan Rau, itulah dia ya 6 kebiasaan yang bikin kulit tampak 10 tahun lebih muda menurut para ahli. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your

Rekan Rau, Gordon Ramsay menjalani operasi untuk mengangkat kanker kulit dan kini sedang dalam masa pemulihan. Chef selebriti berusia 58 tahun itu membagikan foto wajahnya yang diperban di Instagram. Ia mengungkapkan bahwa baru saja menjalani prosedur untuk mengangkat basal cell carcinoma atau BCC atau disebut dengan karsinoma sel basal, salah satu jenis kanker kulit non-melanoma. Basal cell carcinoma atau BCC adalah bentuk kanker kulit yang paling umum. Penyakit ini sering muncul di area yang sering terpapar matahari seperti wajah, garis rahang, dan telinga. Biasanya, BCC tampak sebagai benjolan transparan seperti mutiara atau luka yang tidak kunjung sembuh. Nah, rekan Rau, meskipun tumbuh lambat, kanker ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang signifikan jika tidak ditangani. Dalam kasus Gordon Ramsay, lesi kanker terletak di dekat garis rahang, dekat telinga, dan ia menjalani operasi pengangkatan dan foto-foto yang diunggahnya menunjukkan perban menutupi area tersebut. Setelah menjalani operasi karsinoma sel basal, Gordon Ramsay mengingatkan agar selalu menggunakan tabir surya. Dalam unggahan Instagramnya yang jujur, ia membagikan foto-foto jahitan dan perbannya sambil bercanda meyakinkan para penggemarnya, "Jangan lupa pakai tabir surya akhir pekan ini. Saya janji ini bukan operasi facelift." Pesan Ramsay mengandung pengingat penting, karsinoma sel basal jenis kanker kulit yang paling umum, terutama disebabkan oleh paparan radiasi ultraviolet atau UV yang berkepanjangan dari matahari atau tanning bed. Meskipun kanker ini jarang menyebar, kasus yang tidak diobati dapat mengakibatkan kerusakan kulit yang signifikan, terutama di area yang terpapar sinar matahari seperti wajah dan leher. Banyak selebritas lain yang secara terbuka berbagi pengalaman mereka didiagnosis kanker kulit untuk meningkatkan kesadaran. Termasuk aktor Hugh Jackman, penyanyi Miley Cyrus, dan pembawa acara televisi Sharon Osbourne. Nah, itu dia rekan Rau, Gordon Ramsay idap kanker kulit dan ingatkan pentingnya pakai sunscreen. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Tatah, terima kasih.

0: 시리포.
1: Rekan Rau, apakah rutin facial wajah bikin glowing atau efeknya sementara? Simak info menarik ini. Kulit terasa lebih halus, pori-pori tampak mengecil, wajah tampak segar dan terhidrasi. Semua itu adalah manfaat instan yang kerap dirasakan setelah menjalani facial wajah. Tak hanya memberi hasil langsung yang menyenangkan secara visual, sesi perawatan ini juga menawarkan momen relaksasi yang menenangkan saat wajah dipijat dan dibersihkan dengan seksama. Namun, efek glowing tersebut umumnya hanya bertahan dalam hitungan hari hingga minggu. Banyak ahli kecantikan menyebut bahwa untuk mendapatkan perubahan yang lebih signifikan dan tahan lama seperti mengurangi jerawat atau meratakan warna kulit, dibutuhkan perawatan wajah secara rutin bukan sekedar sesekali. Manfaat facial dijelaskan oleh dokter kulit dari Universitas Ohio, Amerika Serikat, Dr. Susan Maksik. Ada berbagai jenis facial yang dilakukan di klinik kecantikan. Prosedur facial yang standar meliputi pembersihan mendalam atau deep cleansing, eksfoliasi, melembabkan, memijit wajah dan terkadang melakukan ekstraksi atau mengeluarkan komedo yang menyumbat pori-pori. Ada juga klinik yang memberikan terapi disesuaikan dengan masalah kulit tiap pasien, misalnya berjerawat, kusam, atau warna kulit tidak rata. Pemijitan yang dilakukan di wajah juga akan merangsang sirkulasi dan drainase limfatik sehingga wajah tak terlihat bengkak. Selain merawat kulit, sebenarnya melakukan facial wajah juga membantu kita mengurangi stres. Selama sesi facial, tentu kita tidak ingin diganggu dan benar-benar terfokus pada perawatan diri. Apakah efeknya bisa lebih lama? Umumnya, manfaat dari satu kali facial wajah hanya bertahan sebentar, hanya beberapa hari hingga beberapa minggu. Rutinitas perawatan kulit yang baik dapat mengatasi penumpukan sel kulit mati ini, tetapi melakukan facial secara teratur dapat terus mendukung pergantian sel kulit yang sehat sehingga wajah terlihat glowing. Facial wajah yang disesuaikan dengan masalah kulit secara teratur juga dapat memberikan efek yang lebih baik. Namun, ada beberapa kondisi kulit yang tidak dapat diperbaiki dengan facial wajah biasa. Orang dengan kerutan dalam atau kulit kendur misalnya mungkin tidak mendapatkan banyak manfaat menghaluskan atau mengencangkan kulit hanya dengan perawatan wajah saja. Selain di ruang perawatan di klinik, kita juga perlu melakukan perawatan kulit sendiri di rumah sehingga kulit senantiasa terlihat segar dan terhidrasi. Nah, rekan Rau, itu dia penjelasan apakah rutin facial wajah bisa glowing atau efek sementaranya. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
2: Systems are offline. 105 FM. Wow.

Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Dan rekan Rau, kita sudah berada di penghujung program Night With Us malam ini ya. Terima kasih untuk kebersamaan dan waktu yang sudah kamu berikan. Semoga malam ini menjadi teman terbaik untuk menutup hari kamu. Tetap jaga kesehatan, jaga perasaan, dan jaga semangat untuk esok pagi. Kita akan bertemu lagi di edisi berikutnya dengan cerita laku dan suasana malam yang berbeda. Aku Tata pamit undur diri ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: لا أقسم بيوم القيامة.
1: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
0: ولا أقسم بالنفس اللوامة.
1: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
0: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه.
1: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
0: Bala qadirin ala an nusawwiya bananah.
1: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
0: Bal yuridul insanu liyafjur amamah.
1: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
0: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
1: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
0: Fa'idha bariqal basar.
1: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
0: Wa khasafal qamar.
1: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
0: Wa jumi'as syamsu wal qamar.
1: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
0: يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ.
1: Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari?
0: كَلَّا لَا وَزَرُ.
1: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
0: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ.
1: Hanya kepada Tuhanmu, tempat kembali pada hari itu.
0: يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ.
1: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
0: بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ.
1: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
0: وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ.
1: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya,
0: لا تحرك به لسانك لتعجل به.
1: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
0: إن علينا جمعه وقرآنه.
1: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
0: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ.
1: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
0: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.
1: Kemudian sesungguhnya, kami yang akan menjelaskannya.
0: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ.
1: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
0: وتذرون الآخرة.
1: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
0: وجوه يومئذ ناضرة.
1: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
0: إلى ربها ناظرة.
1: Memandang Tuhannya.
0: ووجوه يومئذ باسرة.
1: Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram.
0: تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ.
1: Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
0: كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي.
1: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan.
0: وَقِيلَ مَنْ رَاقُ.
1: Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ.
1: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
0: Fala saddaqa wa la salla.
1: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat.
0: Walakin kadzdzaba wa tawalla.
1: Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran.
0: Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta.
1: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
0: Aula laka fa aula.
1: Celakalah kamu, maka celakalah.
0: Thumma aula laka fa aula.
1: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
0: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
1: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
0: Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna.
1: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
0: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
1: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
0: Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha.
1: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
0: Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta.
1: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
2: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

Sekali kita ngomong astagfirullahalazim, sayang Allah sama kita itu bertambah. Itu kalau kita analogiin mirip kayak seorang suami yang kalau pengen nyenengin hati istrinya, maka dia memuji istrinya. Pernah? Maaf. Salah nanya. Harusnya bukan pernah mau gitu. Kalau pernah mah belum ya. Misalnya kalau suami pengen nyenengin hati istri gitu ya. Ayah kamu tukang las ya? Kok tahu? Standar mah ya. Sekarang mah udah gak zaman yang gitu. Modelnya lebih variatif. Harus improve. Misalnya lagi kayak jalan gitu. Lagi jalan sama pasangan, terus kesasar. Karena tadi pakai GPS ternyata lost sinyal gitu kan. Jadi kesasar aja, salah belok. Udah kesasar, istri ngomong, kayaknya kita salah jalan deh. Perasaan jalannya gak lewat sini loh. Terus suaminya bilang, iya ya, kenapa ya kalau jalan sama kamu aku suka kesasar aja. Terus pasti dia bilangnya, kok salah aku sih? Emangnya gara-gara aku kesasar? Bukan, soalnya kalau jalan sama kamu aku pengennya ke hati kamu sih. Kan gimana pun juga, walaupun itu mungkin gombal lah ya, gak mungkin juga jalan ke hati. Maksudnya hanya kiasan. Seneng kan dipuji, kayak Nabi memuji Aisyah dengan pujian apa, ya Aish gitu, ya Humairah. Terus Nabi suka godain Aisyah gitu kan, nyenengin hati tuh. Kita juga sama teman kita kalau misalnya dia menghargai kita, mengapresiat kebaikan kita, pasti dia muji kita dan bikin kita makin semangat kan. Nah analoginya kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman pengen sayang Allah itu bertambah, kalau teman-teman pengen Allah itu makin perhatian sama kita, sering-seringlah ngucapin astagfirullahalazim. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah tuh gak ngelihat dosa yang masa lalunya, Allah ngelihat istighfarnya coba. Dan istighfar kita itu kalau benar-benar tulus dari hati, satu kali doang kita ngucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Jadi kalau orang sering-sering beristighfar itu bukan karena istighfarnya kurang untuk bisa menggugurkan dosa, enggak kurang. Istighfar sekali, dosanya memenuhi langit dan bumi, itu dosa habis, nol, zong langsung tuh. Terus ngapain kita harus sering-sering istighfar? Seseorang itu memperbanyak istighfar bukan karena satu istighfar itu kurang, tapi karena dosa kita tuh terulang terus, berulang kali. Maka istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi kan? Bukan berarti kalau kita istighfar kurang dari 100 berarti dosa kita belum dihapus. Enggak, sekali doang kalau itu berasal dari hati, Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah tuh gak ribet, gak kayak manusia. Coba kalau kita ke teman kita ada kesalahan, minta maaf berapa kali biar dia maafin? Berkali-kali kan? Kita telepon, di reject. Kita japri, gak dirit sama dia. Kita DM, gak dibaca-baca juga, gak dibalas. Kita request biar bisa masuk ke akun dia, gak diterima karena di lock akunnya. Itu manusia. Apalagi kalau dia udah sebel banget sama kita, langsung di block tuh. Sampai kita harus pakai nomor baru, pakai ganti akun baru, baru bisa japrian lagi sama dia. Itu manusia. Allah tuh gak pernah ngeblok hambanya kalau selama hamba itu minta maaf kepada Allah. Gak pernah kita astagfirullahaladzim, gak diri.

Setiap hari Allah online. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Kalau kita enggak setiap hari online, atau kita online pun tapi sibuk dengan chat di grup yang lain, grup ini cuma jadi CCTV doang kan. Kayak misalnya kita punya 3 grup, grup SD, SMP, SMA gitu. Kalau udah nambah lagi nanti grup jomblo yang fisabilillah gitu. Nambah lagi gitu ya. Grup ayah muda misalnya. Terus ada lagi grup galau. Kenapa galau? Udah nikah tapi kayaknya ada kayak masalah gitu dalam pernikahan. Bikin grup juga tuh biar saling share pengalaman. Kalau ya kayak gitu ntar gini triknya gitu-gitu deh. Ada-ada aja lah pokoknya grupnya banyak tuh. Coba berapa grup yang kita sanggup aktif di dalamnya? Paling 1-2 doang. Sisanya kita cuma jadi CCTV. Kalau lagi heboh baru kita bacanya nge-scroll. Kadang-kadang gak dibaca juga, pas dibuka langsung delete chat gitu biar gak memenuhi memori kita. Udah aja, gak dibaca-baca juga tuh. Tapi Allah, kita di grup mana aja, Allah itu ketika kalian berdua, Allah yang ketiga. Kan ayatnya gitu kan. Jadi kita bikin grup berdua nih, Allah ada loh sebagai admin malah. Yang mensortir nih, ada yang bahasa-bahasa gak bagus nih, nanti bisa diblok sama Allah. Kalau kita bikin grup bertiga, Allah yang keempat. Kita berempat, Allah yang kelima. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bareng dengan kita terus dimanapun kita berada. Dan Allah selalu online. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau bahasa sosmed, dia gak pernah habis baterai, gak pernah lost sinyal. Ntar dulu, ntar aja kita chatnya ya, gue charging dulu nih. Enggak, Allah selalu online. Dan walaupun Allah selalu online, yang minta ke Allah tuh banyak banget. Allah fallback dong, macam-macam segala macam tuh banyak banget yang minta ke Allah. Allah gak kewalahan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum wala ya'uduhu hifdhuhuma. Gak pernah Allah kewalahan sama sekali. Walaupun kulla yaumin huwa fi sya'n. Jadi kalau kita minta maaf sama teman kita, bisa banget dia gak akan ngerit. Apalagi lagi sebel. Begitu nama kita muncul, ngirit langsung lewat. Padahal online tuh. Kayak kita misalnya sama kita orang yang udah nikah, misalnya lagi ada masalah sama istrinya, itu kan suka, mah maafin papa ya, misalnya segala macam. Atau teman kita juga gitu, dia sih udah ngeliat WA kita, taunya dari mana? Last scene-nya kan ya. Misalnya kita nge-WA dia jam 9.30 pagi, last scene-nya dia jam 9.35. Berarti kan dia baca kan. Terus lastinnya lagi jam 10, lastinnya lagi jam 11, lastinnya lagi jam 12, sampai malam, lastinnya jam 11 malam, WA kita belum juga berwarna biru. Berarti dia tahu, cuman sengaja gak ngerit. Itu manusiawi banget tuh. Tapi Allah gak gitu. Allah gak ada lastinnya 5 menit setelah kita istighfar, tapi gak ngebaca istighfar kita, gak ada tuh. Di detik kita kirim istighfar ke Allah, detik itu juga Allah ngerit. Walaupun ngirimnya jauh loh ke langit, tapi kan Allah punya teknologi yang lebih canggih dari makhluk. Kita kirim ke Amerika aja langsung datang, langsung kebaca. Apalagi dengan kebesaran Allah. Jadi pas kita bilang astagfirullahaladzim, Allah langsung balas. Udah aku maafin, coba. Enak banget kan? Allah tuh baik banget tuh. Kita bilang astagfirullahaladzim, detik itu juga Allah balas. Langsung Allah typing gitu kan. Allah typing nih. Apa typingnya? Udah dimaafin. Terus kita balas lagi, Allah tapi dosa saya banyak banget. Udah lupain aja semuanya ya Allah, semuanya kata Allah. Jadi kita jadi kayak seneng gitu chat sama Allah semalaman. Allah nadenin semalaman. Yang capek dalam chat dengan Allah itu bukan Allah, kitanya yang capek. Allah gak pernah capek sama kita. Udah ya, udah lama banget nih, udah 2 jam kita ngechat. Banyak hamba-hamba yang lain loh yang pengen. Enggak, Allah mah gak kayak gitu. Kita doang nih yang ngerasa lelah chat sama Allah kan. Coba kita angkat tangan sama Allah. Pernah enggak Allah bilang, udahlah angkat tangannya udah kelamaan, udah cukup. Giliran yang lain. Enggak, kita doang yang pegal tangan kita. Kita yang pegal dengan lisan kita. Kita yang ngantuk mata kita. Allah enggak pernah pegal, enggak pernah capek untuk mendengar chat dari hambanya. Enggak sama sekali. Jadi, kalau ke manusia itu agak-agak.

0: ribet kalau minta maaf. Tapi kalau sama Allah itu mudah banget. Cuman satu doang yang Allah harapin dari kita. Begitu kita ngesen astaghfirullahalazim, itu jangan cuma kata-kata, tapi berasa di hati. Yang Allah nilai itu hati kita tuh. Kalau yang kita ngeklik pas ngesen itu adalah lisan, Allah gak akan read. Mau sampai kiamat juga gak akan di-read sama Allah. Tapi kalau kita ngesennya pakai hati, di detik itu juga langsung Allah typing. Kalau ngirimnya pakai hati. Dan walaupun kita tidak berteriak, Allah di langit ketujuh ya sami'ud du'a, sangat mendengar setiap ucapan kita. Jadi bagi Allah yang penting istighfar kita walaupun cuma satu kali dari hati. Apalagi kalau berkali-kali, Allah lebih senang lagi tuh. Sekali doang, kalau dari hati, udah langsung Allah hapuskan semua dosa. Terus ngapain harus berkali-kali? Itulah bentuk dari penyesalan kita. Kita ngerasa kayaknya dosanya banyak, masa istighfar sekali doang? Walaupun kalau dari angle Allah, sekali itu udah cukup. Tapi dari angle kita kan kayak kita ngerasa guilty banget ya, merasa bersalah banget. Aduh, banyak banget nih dosa saya. Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal astagfirullah yang pertama itu udah gugur dosa kita semuanya. Kalau dari angle Allah, tapi dari angle kita sebagai pendosa, kita ngerasa kayak dosa kita lebih banyak daripada istighfar. Harusnya istighfar lebih gitu. Jadi dua angle yang berbeda. Saya pengen ngambil angle-nya Allah nih. Angle-nya Allah, istighfar sekali aja cukup buat Allah. Asal itu sidqan, jujur berasal dari hati kita. Jadi teman-teman, poin pertama kita pagi ini apa? Kata-kata yang Allah paling suka dari kita itu salah satunya adalah astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah senang sama kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, kalau kita pengen Allah lebih perhatian sama kita, coba dawamin sering-sering bilang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allah pasti tersenyum. Ada beberapa orang di sosial media, ini sekaligus klarifikasi ya, tabayun ya, mempertanyakan, Ustaz kok ngomong Allah tersenyum, emang Allah itu kayak manusia? Saya bicara itu bukan kata-kata saya, tapi itu hadis. Walaupun saya suka hadis itu gak dibaca teks, langsung diterjemahkan kepada analogi. Kan ada yang model ceramah, hadis dibaca teksnya. Kalau saya mencoba untuk langsung menganalogikan dengan bahasa kita, itu hadis Nabi, kalau Allah itu tersenyum mendengar istighfar hambanya. Walaupun kita gak perlu mengimajinasikan tersenyumnya Allah itu kayak tersenyumnya manusia, gak perlu, karena kita gak tahu zat Allah kayak gimana. Yang pasti kalimatnya tabassam, Allah itu tersenyum. Jadi ceritanya gini, Ali bin Abi Thalib pernah naik ke atas kendaraan, gak tahu itu Innova atau CRV gitu, pokoknya naik kendaraan aja. Kalau Innova itu kuda, kalau Alphard itu berarti onta merah. Gak tahu dia naik apa. Kan onta, teman-teman tahu harga onta? Onta merah itu harganya 1 miliar. Jadi orang Arab itu punya 100 onta, itu orang kaya banget tuh. Kayak orang kaya kampung kan gak punya duit di tabungan ya. Punyanya sapi gitu banyak kan, satu lembah itu penuh dengan sapi-sapi dia. Kalau kita juga punya sapi dol. Sapi dol. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ceritanya naik ke atas kendaraan. Kalau kita tuh lagi buka pintu mobil atau lagi naik ke atas motor. Pas naik, Ali bin Abi Thalib membaca Bismillah ya Allahu Akbar. Jadi pas naik ke atas kendaraan, bacanya Bismillah ya Allahu Akbar. Pas udah duduknya nyaman, pakai sabuk pengaman gitu, nyalain mesin, kemudian mobil atau motornya mulai jalan dikit-dikit nih. Ternyata bukan lewat mesin jalannya, didorong, soalnya harus dorong dulu baru nyala gitu. Mata butut misalnya. Nyala nih, jalan nih kendaraan kita. Maka Ali membaca doa safar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza dan seterusnya. Ketika udah selesai doa itu, Ali mengatakan kalimat Rabbi zalamtu nafsi faghfirli faman yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, saya sudah menzalimi diri saya sendiri. Maafin saya. Siapa yang bisa memaafkan dosa selain Engkau ya Allah? Setelah membaca kalimat ini, Ali tersenyum. Senyum aja, senyumnya itu sampai bikin orang penasaran. Kok senyumnya kayak lama gitu, kayak happy banget, kayak excited banget. Senyumnya itu kayak habis dapat hadiah apa gitu, atau senyumnya tuh kayak anak muda yang baru diterima, yes gitu ya, diterima kampus maksudnya. Coba kalau kita habis diterima, kita jadian yuk, kasih waktu aku seminggu ya. Oh ya, itu kan seminggu paling berat tuh, malam-malam yang gak bisa tidur, tahajud tiap malam, ya Allah, Engkau lah yang menggenggam hati, balik-balikanlah hati dia ke arah saya gitu. Ternyata yang doa kayak gitu ada dua orang, terus hatinya tuh agak-agak labil gitu, nih kenapa sih hati saya tuh kok deg-degan ya, sekali kanan sekali kiri, dua-duanya kuat-kuatan doanya nih, ya Allah balikinlah hati dia ke saya. Dia mau ngasih jawaban hari Minggu, hari Sabtu itu kan hari yang paling deg-degan kan. Kok lu gak makan sih? Gue lagi gak enak makan, kenapa? Lagi menanti jawaban. Nah itu berat banget tuh hari-hari kayak gitu tuh. Pas hari Minggunya, pagi-pagi udah mandi, udah segala macam. Kata teman kita, lo harus siap lah, harus siap ya dengan segala jawaban. Gue siap banget. Siap kalau dibilang iya sih, kalau dibilang enggak siap sebenarnya. Bayangin, pas kita datang, dia bilang, aku udah pikir-pikir dan udah nanya ke orang tua, orang tua nyerahin ke aku. Terus, insya Allah aku bersedia. Wah, itu mah dunia. Kayak apa aja gitu kan ya, bisa mati mendadak tuh, gak jadi nikah. Gara-gara jantungan gitu. Apalagi ceweknya tuh cewek yang kita banget lah pokoknya. Punya tipe kan, ada yang gayanya gaya Korea gitu kan, yang oriental. Ada yang Arab gitu, ada yang etnik, yang Indonesia banget misalnya. Ada yang, dia senangnya emang yang agak-agak eksotis, Afrika misalnya. Kayak saya kan sering main di air, akhirnya orang bilang, Ustaz kok makin hitam? Enggak hitam, eksotis. Nah ini jadinya Ali itu kayak bahagianya tuh, senyum-senyumnya tuh kayak orang baru jadian, bahagia banget. Kan bikin orang lain kepo ya. Ali, kata salah satu pengawalnya, kenapa kok senyum-senyum? Dia kepo gitu. Kenapa kok senyum-senyum? Kata Ali, mau dengar gak ceritanya? Apaan? Dulu tuh Rasulullah, saya pernah ngelihat Rasulullah naik kendaraan, terus membaca apa yang saya baca. Di akhir kalimat itu Nabi tersenyum. Dan saya juga kepo, nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Apa jawaban Rasul? Aku tersenyum karena Allah tersenyum. Jadi Allah itu tersenyum mendengar hambanya mengatakan, ya Rabbi, saya banyak dosa, maafin dong dosa saya. Gak ada yang bisa maafin dosa selain engkau ya Allah. Allah senyum dengan kata-kata itu. Akhirnya Nabi juga tersenyum karena bahagia terhadap senyumnya Allah. Akhirnya Ali juga tersenyum karena melihat Nabi tersenyum. Jadi itu disebut dengan istilah hadis musalsal kalau dalam ilmu hadis. Apa tuh hadis musalsal? Hadis berseri. Hadisnya itu bukan cuman teks, tetapi adegannya diikutin. Jadi kalau kita baca doa itu, idealnya kita bukan cuma ngebaca teks hadisnya, tapi ikutin juga adegan Rasulullah. Makanya saya pernah bilang, kalau kita beristighfar, astagfirullahaladzim, Rabbi, saya zalim banget sama diri saya sendiri, tapi kan gak ada yang bisa maafin dosa sehebat engkau ya Allah, yang mudah banget tuh ngemaafin dosa hambanya, ampunkanlah dosa saya ya Allah. Udah gitu senyum. Kenapa? Yakin, karena Allah juga senyum waktu itu. Allah senang banget dengan kata-kata istighfar. Lupa, seolah-olah ya, bukan lupa, seolah-olah Allah itu udah ngelupain semua dosa kita. Ya Allah, saya kan pernah berzina, ngapain disebut-sebut lagi, saya juga udah gak ingat itu, udah dilupain sama Allah. Bukan lupa, tapi sengaja dilupain, dihapus aja catatannya. Ya Allah, saya pernah minum, saya narkoba, saya riba, saya menzalimi orang lain, saya mengambil hak orang lain, saya durhaka sama orang tua, saya nol semuanya. Hanya dengan sekali bilang astagfirullahaladzim, Allah langsung senyum sama kita. Jadi Allah tuh bukan senyum sama hambanya yang setelah sekian tahun beribadah jadi seorang ahli tasawuf banget. Gak hanya itu, bahkan kepada pendosa, hari dia tobat, hari itu juga dia jadi kekasih Allah. Hari dia beristighfar, hari itu juga dia jadi kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya poin ini penting banget teman-teman. Kalau pengen Allah sayang dan senang sama kita, senyum-senyum sama kita, bilang astagfirullahalazim, tersenyum dengan harapan Allah ini lagi senyum sama saya. Kalau sidqan minal qalb, benar-benar diucapkan dari hati. Dan ini gak ada manusia yang bisa kayak gini sama temennya, sama orang lain, sama keluarganya, yang mudah memaafkan kayak Allah tuh gak. Paling-paling kalau teman kita ngemaafin kita, mungkin kesalahan kita masih wajar. Coba kalau kesalahan kita itu sekian tahun nyakitin hati dia terus, bayangin. Dari sejak 10 tahun yang lalu, sehari 5 kali kita nyakitin hati dia. Sehari 5 kali dia telepon kita reject. Padahal dia tuh paling baik loh sama kita. Coba bayangin ya, teman-teman nih, pernah gak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Pernah? Mungkin gak jasa seperti ayah dan ibu kita lah, tapi merasa kayak pernah ngebantu temennya gitu. Dan kita ngerasa kita tuh udah jadi orang penting buat dia, udah pernah punya jasa, pernah punya budi ke dia. Terus suatu saat kita gak butuh dia, cuman pengen nyapa doang. Bukan karena butuh, cuman pengen nyapa doang, silaturahim. Telepon, di reject. Bukan gak diangkat, kalau gak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi, sehingga gak diangkat, atau lagi tidur. Ini di reject, pas kita telepon, langsung di reject. Oh, mungkin ketekan gak sengaja gitu. Udah, telepon lagi, dan itu gak telepon waktu itu juga. Kita telepon pagi sekali, di reject. Nanti siang telepon lagi, di reject. Sore telepon lagi, di reject. Maghrib telepon lagi, di reject. Malam telepon lagi, di reject. Sehari 5 kali, sudah 10 tahun kayak gitu, bayangin. Gimana tuh perasaan kita? Paling-paling dia itu paling baik itu nge-rejectnya tuh dengan tulisan. Lagi driving, lagi apa meeting, lagi on the way, lagi apa misalnya kan gitu. Kadang-kadang nge-rejectnya tanpa alasan, reject aja. Gimana perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara radio tuh, pindah channel. Suara TV pas waktu maghrib, matiin, pindah channel gitu kan. Atau kita pakai, gak sengaja gitu, alarm di handphone kita pakai suara azan, langsung di close gitu. Kalau di masjid, langsung kita pindah tempat. Hayya ala sholat. Kadang-kadang kita nge-rejectnya itu dengan keluhan lagi. Duh, udah waktu sholat aja. Gitu kan? Jadi kesan ke Allah itu kalimat keluhannya. Nelfon aja sih. Coba kalau kita digituin. Kan kalau misalnya ada yang nelfon kita, telepon masuk, suka ada nolaknya pakai apa kan? Ada menu custom gitu kan? Coba di custom terus kita nulis gini. Kok kamu apa ganggu aja sih? Bisa gak ngirim ke orang kayak gitu? Berani gak? Bahaya banget kan? Kita nelpon orang, terus dia balas ke kita, tulisannya, ganggu aja sih. Gimana tuh perasaan kita? Kita tuh sering kayak gitu loh sama Allah. Aduh, udah zuhur aja, aduh, udah asar aja. Apaan sih subuh-subuh kok ganggu orang tidur segala macam. Dan itu mungkin kita ngirimnya gak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidzatis sudur, tahu banget ucapan di hati kita? Coba. Tapi begitu kita bilang astagfirullahaladzim, Allah itu lupain semua reject-reject kita selama 10 tahun. Allah maafin semuanya. Coba kalau kita ke orang lain, dia nge-reject kita 10 tahun dengan dibalas kata-kata yang gak pantas gitu. Dia WA kita, dia bilang, ganggu aja sih kerjaannya. Terus aja bikin kita sebel. Setelah 10 tahun dia datang, maafin saya ya. Gimana? Gak akan diirit sama kita. Itu artinya, famay yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa sih yang bisa maafin dosa sehebat Allah Subhanahu wa taala? Itu kalimat itu maksudnya kayak gitu. Allah tuh maafin kita itu gak pernah perhitungan, gak pernah dendam sama sekali. Sehingga apalagi teman-teman yang menghalangi kita untuk istighfar kepada Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk enggak istighfar sama Allah? Masalahnya apa? Pasti satu doang masalahnya. Kita nganyepelein Allah. Kita nganggap Allah itu enggak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong. Seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah SWT. Dan itu pun istighfar. Kalau istighfar kita gak dari hati, 1000 kali itu gak ngaruh buat Allah. Gak akan dirit sama Allah. Makanya ulama ada yang bilang, istighfar yang butuh istighfar. Istighfar butuh istighfar. Kan ada tuh yang pakai jilat-jilat gitu. Kayak hitung apa untuk menghitung itu gitu kan. Apa istilahnya gitu lah ya, checker gitu kan. Ada checker, terus kita istighfar. Astagfirullah. Ketemu sama teman-teman kita pada ngobrol, lagi ngafe nih, lagi nongkrong. Oh iya ya, si gaya gitu ya. Pas bilang sama teman kita dalam sehari 10.000. Yes, keren ya 10.000 istighfar. Cuman pas kita ngomong ke teman kita, dia nanya gitu, gimana ya? Aku kok malas banget berzikir, istighfar aja jarang. Kata teman kita, "Pak, padahal itu gampang banget loh. Kalau lo lagi kosong waktunya, lagi enggak ngapa-ngapain, daripada ngelamun, udah istighfar aja." Gua ngelamun doang, istighfar alhamdulillah sih sehari-hari enggak pernah kurang dari 10.000. Ngomong kayak gitu. Maka 10.000 itu dosa semuanya. Bukan ampunan, dosa karena riya. Lalu yang ke 10.001, yang ke 10.001-nya istighfar dari hati. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafin saya udah jadi riya. Maka yang 10.000 tadi itu jadi pahala semuanya. Coba, satu itu berpengaruh, bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Yang mana dari hati, yang mana cuma di lisan. Kayak ada orang yang rajin tahajud gitu ya. Tahajudnya itu udah dawam banget lah, udah 10 tahun dan 15 tahun tahajud terus. Ketemu sama temennya, kasih dong tips gimana biar bisa tahajud. Gua nih udah lama banget gak tahajud, gak tahu ngerasain tahajud itu kayak gimana. Dia bilang, tahajud mah gampang. Kalau misalnya mau tuh udah gak, saya mah tahajud gak perlu pakai jam waker. Udah gak perlu pakai di handphone, nanti dibangunin jam 3, jam 3 lewat 5, jam 3 lewat 10, jam 3 bangunnya jam 13 gitu ya. Habis zuhur. Enggak, udah gak perlu kayak gitu. Oh gitu, terus bangunnya gimana? Ya bangun aja kebangun, pokoknya asal jam 3 malam saya pasti kebangun. Oh gitu, udah berapa lama? Enggak sih, baru sekitar 15 tahun lah. Gitu ya. Berarti 15 tahun kita tahajud, nol. Kalau kita riak dari hatinya sombong. Tapi kalau hanya sekedar syiar, nyemangatin, Allah lebih tahu isi hati kita. Innamal a'malu bin niyyah. Terus gak usah ngejudge hati orang lain lah. Sombong lo, riak lo, enggak. Kita doang yang tahu. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala pastinya. Makanya istighfar dari hati. Sekali aja udah luar biasa. Gimana kalau 100 kali kayak Nabi? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah maafin saya. Itu satu ya poinnya. Allah tuh seneng banget dengan istighfar. Kalau dalam bahasa hadis, senangnya Allah kepada taubat dan istighfar hamba itu kayak melebihi senangnya seorang hamba yang dia kehilangan bekal dan kendaraannya di tengah padang pasir. Jadi ada seorang laki-laki gitu, analogi dari Nabi nih. Nabi bikin kayak semacam ilustrasi gitu. Ada seorang laki-laki lagi musafir di tengah padang pasir, terus dia kehilangan ontanya, dia kehilangan bekal-bekalnya, kehilangan minumnya, airnya, semuanya tinggal sebatang kara di tengah padang pasir. Nyari-nyari onta dan bekalnya tuh gak nemu. Sampai akhirnya dia berputus asa. Ini saya bakalan celaka nih kali ini nih. Apes banget sih. Kehilangan onta, bekal, air, segala macam. Di tengah padang pasir, kayak di tengah samudra kan. Kalau di tengah laut kan juga kita gak bisa minum. Sama persis kayak di tengah padang pasir. Panas, gak ada air. Wah ini pasti cuma bertahan 2 hari. Besok saya mau mati nih kalau kayak gini. Di hari ketiga, detik-detik dia udah mau, udah berat banget, udah dehidrasi banget. Tiba-tiba dia dalam keadaan antara sadar dan tidak, muncul onta di sebelahnya. Onta yang tadi hilang tiba-tiba datang nih di sebelah dia. Dia udah hampir putus asa, udah 3 hari nyari ontanya tuh. Tiba-tiba muncul dengan bekalnya, dengan air yang masih tempat air yang masih terisi. Kemudian dia tiba-tiba langsung bangkit, megang ini halusinasi atau benar? Ternyata benar ontanya. Dia ambil air itu, saking bahagianya dia bilang, "Ya Allah, segala puji bagimu. Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Saking bahagia dia kebalik ngomongnya, "Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Hadisnya kayak gitu. Saking senangnya sampai kebalik dia bicara, Allah lebih senang lagi kepada hamba yang beristighfar daripada laki-laki itu terhadap apa yang dia temukan. Ini ilustrasi senangnya Allah sama orang beristighfar. Senang banget Allah sama istighfar. Jadi bisa dibilang orang yang istighfar itu kekasih Allah banget. Di hari pertama dia istighfar udah jadi kekasih Allah. Kalau jujur dari hati. Jadi pas kita habis bikin dosa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah langsung, "Ya kekasihku." Langsung gitu. Padahal kita belum jadi ahli ibadah, belum jadi orang yang soleh-soleh amat, belum banyak berilmu, tapi cuma istighfar doang, langsung jadi ahli surga tuh. Saat itu juga jadi ahli surga. Terus gimana dengan orang yang istighfarnya udah 10 tahun, 15 tahun, yang dawam setiap hari istighfar? Pasti jauh lebih luar biasa lagi yang Allah berikan untuk dia. Orang yang baru sekali doang udah dikasih banyak anugerah, apalagi yang sudah sekian miliar kali. Jadi istighfar itu amal soleh paling ringan, tapi luar biasa kedudukannya di mata Allah. Poin yang paling Allah suka dari hambanya itu kalau hambanya udah beristighfar. Suka banget. Saking sukanya Allah kepada orang yang beristighfar, Allah tuh gak rela menjadikan manusia itu sempurna seperti malaikat. Allah gak rela. Saking Allah suka dengan kalimat istighfar. Kata Nabi, seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan membinasakan kalian. Bayangin, kalau kita gak buat dosa, Allah akan binasain kita. Tapi jangan disimpulin, oh kalau gitu kita buat dosa aja ya. Enggak, artinya manusia itu sengaja Allah buat, tabiatnya, fitrahnya emang pendosa. Gak sengaja aja buat dosa, apalagi sengaja kan. Coba kita jalan ke mall, sengaja gak sih mau ngeliatin aurat? Enggak kan? Gak sengaja doang, kadang-kadang kita udah nunduk pandangan ke bawah gitu. Tapi kelihatan juga, kenapa? Soalnya kita di lantai 2. Sama aja gitu, udah ngeliat ke bawah, godul basor gitu, kena juga. Ngeliat ke bawah, kalau di lantai paling atas, mending lihat ke atas aja deh. Lagi ngapain lo? Godul basor gitu. Godul basornya ke atas, kok gak ke bawah? Kan kita di atas. Begitu juga di tempat-tempat umum yang lain, di jalan doang tuh. Kita naik mobil, naik motor, orang di depan kadang-kadang apalagi banyak perempuan-perempuan yang mungkin mereka masih belajar tentang Islam, belum paham, sehingga kadang-kadang naik motor pakai celana pendek atau rok pendek yang kelihatan, hanya kelihatan kakinya aja, itu sebetulnya gak boleh dilihat. Tapi namanya kita gak sengaja ngelihat, astagfirullahaladzim, sama astagfirullah, astagfirullah. Kan di tengah lagi lampu merah kan, di tengah tuh, sini astagfirullah, di sini juga astagfirullah, kumaha, gimana tuh? Nah, artinya gak sengaja aja banyak dosa. Gimana sengaja? Jadi gak usah ditambah yang sengaja deh. Karena kita gak sengaja aja udah jadi pendosa. Jadi kita tuh, gue tuh pendosa loh, bangga lagi gitu ya. Maksudnya gue tuh manusiawi banget, pendosa. Jadi kita tuh gak usah direncanain, disetting gitu, diprepare, pengen buat dosa. Gak usah, udah pasti jadi pendosa. Kullu ibni Adam khata. Semua anak Adam itu pasti pernah lakuin kesalahan. Sampai Nabi bilang, kalau kalian gak bikin salah, Allah binasain kalian tuh. Terus Allah ganti dengan manusia yang lain, yang mereka akan bikin salah, lalu mereka minta maaf kepada Allah, yang Allah akan memaafkan kesalahan mereka. Allah tuh senang dengan istighfar. Makanya diciptain hambanya itu gak sempurna kayak kita, biar Allah dengerin istighfar dari kita. Begitu kita bilang, astagfirullahaladzim, Allah sayang banget langsung sama kita. Kayak kita bilang, I love you, Allah langsung bilang, I love you tuh deh pokoknya. Jadi kayak kata-kata yang paling sakral gitu kan, kata-kata paling sakral tuh I love you. Benar? Kalau buat saya mas, kata-kata yang paling sakral itu kalau ke makhluk itu adalah I love you gitu. Dan yang lebih sakral lagi, I love you too. Kadang-kadang I love you, oh iya, nah itu kan pahit banget tuh, berat banget tuh. Kalau ngirimnya pakai WA gitu, cuma dibalas senyum doang, atau dibalas emotikon tutup wajah gitu, apa gitu, malu-malu gitu, kan itu gak enak banget ya. Berkali-kali digituin, akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita adik kakak aja ya. Itu mah lebih berat lagi tuh. Mending jadi musuh ya daripada adik kakak ya. Ini kata-kata yang kalau ke manusia mah kayak kata-kata ajaib aja. Nah, kalau ke Allah, salah satu kata-kata ajaib itu astagfirullahalazim. Jadi ilustrasinya tuh kurang lebih buat Allah seneng banget tuh dengan kata-kata astagfirullahalazim. Itu satu ya teman-teman. Kedua, istighfar itu Allah bukan hanya senang kepada kata-kata istighfar. Allah bukan hanya akan pasti menghapus dosa-dosa orang yang beristighfar. Tapi yang lain Allah juga selain menghapus dosa-dosa kita, setiap kali kita beristighfar Allah kasih hadiah loh. Jadi bukan cuma Allah ngerit, Allah typing, Allah ngebalas, Allah ngechat sama kita, tapi Allah juga tiba-tiba ngirim gosen. Tiba-tiba di rumah kita, bu, ini ada yang ngirim, mas, kak, bang, gitu, ini ada yang ngirim, gosen. Pas dibuka hadiah dari siapa? Dari Allah. Coba, Allah itu bukan cuma seneng kalau kita bilang, maafin saya ya Allah, langsung Allah read, langsung Allah typing, ya udah dimaafin. Bukan cuma segitu, pas begitu kita nulisnya gitu, Allah langsung nyiapin kado, hadiah, send kepada kita. Bisa sampainya hari ini, bisa sampainya besok, bisa nanti dikasihnya di akhirat. Karena di akhirat kita lebih butuh itu daripada di dunia. Yang pasti Allah nge-send hadiah buat orang yang beristighfar. Pasti itu 100% Allah kasih. Cuman ada yang dikasihnya sekarang, ada yang kasihnya ntar sore, ada yang dikasihnya besok, ada yang dikasihnya someday, ada yang kasihnya next time pas nanti kita di akhirat. Yang jelas Allah pasti ngasih kita hadiah. Makanya kalau kita udah istighfar, kita tuh kayak astagfirullahaladzim ya Allah, berarti udah dimaafin dosa. Plus kita bayangin, aduh saya punya hadiah nih dari Allah nih, surprise. Cuman belum tahu nanti Allah kasih kapan. Begitu kita butuh Allah kasih. Kayak tiga orang yang terkurung di dalam gua kan, hadis populer itu. Tiga orang terkurung di dalam gua, yang membuat mereka bisa selamat apa? Hadiah-hadiah terhadap amal soleh mereka di masa lalu kan ya. Yang tadi kita baca di ayat ketiga, Allah pasti membalas setiap kebaikan dengan kebaikan. Allah pasti balas. Istighfar itu bagi Allah itu kebaikan. Padahal istighfar itu atuh kewajiban itu ya. Namanya orang berbuat salah kan wajib minta maaf kan. Tapi bagi Allah itu bukan cuma kewajiban, kebaikan coba. Kalau kita ada orang minta maaf ke kita, kita bilang wajar sih orang dia salah pasti minta maaf dong. Tapi kalau Allah ngelihatnya gak kayak gitu, oh, dia baik banget ya mau minta maaf gitu coba. Kurang baik apa Allah sama kita? Coba kalau kita disakitin orang, ditikung misalnya, lagi ngecengin, tiba-tiba teman kita nyalip duluan karena dia udah punya modal gitu. Kita ke rumahnya naik angkot terus macet-macetan dulu, dia naik ninja. Udah sampai di rumahnya, pas kita datang, nih ninja siapa ya? Jangan-jangan ninja kakaknya gitu. Ternyata dia udah duluan, pak lagi PDKT sama calon mertua. Kan kita disalip tuh. Pulang dia bilang, maaf ya gue nyalip lo, gue tahu sih lo mau ke situ. Kok kamu udah tahu? Ya gimana perasaan saya mah gak bisa ditahan, saya mah sayang banget sama dia segala macam. Oh ya udah, gue maafin, udah aja gitu. Apakah kita akan menganggap permintaan maaf dia itu sebagai sebuah kebaikan? Tidak, kita menganggap itu sebagai sebuah kewajiban dan kewajaran. Tapi Allah ke orang yang beristighfar menganggapnya itu kebaikan loh. Allah tuh kayak merendah banget gitu, walaupun Allah maha mulia dan maha tinggi, kayak ngasih hati banget ke hamba-hambanya. Kita astagfirullahaladzim, ya Allah saya udah buat dosa, ah, hambaku ini baik banget ya minta maaf. Padahal itu tuh udah jadi kewajiban kita sebagai pendosa, tapi Allah anggap kebaikan. Sehingga Allah kasih hadiah ini, hadiah buat yang berbuat baik. Dan hadiah itu pasti sesuatu yang sangat kita butuhin dalam hidup. Makanya saya pernah cerita, mungkin teman-teman pernah dengar juga nih dari ustadz yang lain atau dari YouTube saya juga pernah kali, keajaiban hadiah bagi orang yang beristighfar kan. Kisah siapa? Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal suatu ketika tuh jadi kayak ada perasaan kepengen ke Basrah. Ada apa ya di Basrah kok saya pengen banget ke sana gitu. Saya curiga nih, Raja Salman kemarin ke Indonesia itu gara-gara ada yang istighfar di Indonesia. Astagfirullahaladzim ya Allah Raja Salman. Astagfirullahaladzim Raja Salman. Tiba-tiba Raja Salman mikir, aduh kok gue pengen banget ya ke Indonesia. Datang tuh gara-gara istighfar seseorang di Indonesia. Dan saya juga pernah ngerasa gitu. Walaupun saya bukan orang soleh, tapi maksudnya ada keinginan hamba Allah yang soleh, lebih soleh dari saya, yang membuat saya datang ke suatu tempat. Di Bandung itu saya pernah diundang oleh salah satu universitas, namanya Universitas Telkom. Itu ngundang saya tuh berkali-kali, bentrok aja gak bisa. Tiba-tiba bukan saya yang datang, tapi saya dan pemuda hijrah bikin acara gosipnya di Universitas Telkom. Jadi bukan saya doang yang datang, satu tim rame tuh yang datang, waktu itu pesertanya sekitar 6.000 orang. Kata teman-teman panitia, Ustadz, kita itu ngundang Ustadz berkali-kali gak bisa loh. Dan terakhir-terakhir sejak Ustadz mulai banyak yang ngundang-undang, itu WA saya itu gak pernah dibaca loh Ustadz. Tapi kita gak putus asa Ustadz, gak bisa ngundang Ustadz lewat Japri, kita ngundangnya lewat Allah. Pakai istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, hananataki datengin dong ya Allah, astagfirullahaladzim, hananataki, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba kita pilih di antara beberapa list yang kita mau bikin acara gosip, Telkom University itu paling memungkinkan, kita bikin di situ. Ini hasil istighfar ya Ustadz. Artinya luar biasa kan? Coba praktekin. Ya Allah, dia ya Allah, tapi saya lupa namanya, enggak tahu namanya siapa gitu. Pokoknya kurang lebih wajahnya tuh mirip-mirip Claudia gitu ya Allah, gitu-gitu. Tapi cek dulu ya, itu orang masih sendiri atau sudah berpasangan. Jangan sampai dia cerai. Kenapa dia cerai? Istighfar kita kan gak boleh ya, beristighfar demi orang lain putus gitu, gak boleh. Pasti orangnya harus tinggal dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pas kita ada hajat, ya Allah beri saya jodoh yang soleha, yang hafizoh, yang apa konita, yang apa segala macam. Pas ketemu benar, Neng, apa kak namanya siapa? Soleha Konita Hafizoh gitu. Sesuai dengan permintaannya. Walaupun dia baru belajar Tahsin 1 gitu. Tapi namanya Soleha Konita Hafizoh. SQF. Soleha Konita Hafizoh. SQH. Nah gitu deh pokoknya. Jadi Imam Ahmad, by the way teman-teman, Imam Ahmad itu ulama dengan hafalan hadis yang terbanyak loh. Tahu berapa hafalan hadis Imam Ahmad? Kalau kita kan hafal hadis itu satu ya, dari dulu sampai sekarang. Innamal a'malu ini. Kalau Imam Ahmad satu juga, 1 juta. Hafalan hadisnya 1 juta. Imam Syafi'i aja gurunya Imam Ahmad, itu respect banget, takjub sama Imam Ahmad. Imam Syafi'i tahu sendiri kan yang hafalannya itu gimana. Kalau baca buku, beliau takut hafal. Baca buku takut hafal. Jadi kalau dia baca buku 2 halaman gitu, 1 halaman ditutup. Aduh, saya takut nih kehafal. Ditutup dulu biar gak kehafal coba. Kita tuh aduh, gimana ya cara hafal. Imam Syafi'i, aduh, khawatir kehafal gak sengaja. Gak sengaja kehafal. Kita mungkin satu-satunya yang kita hafal nomor telepon, cuma nomor telepon si dia. Kadang nomor telepon sendiri juga gak hafal loh. Ustaz nomor teleponnya berapa? Ntar ya, cari dulu. Tapi kalau nomor istri, nomor istri saya aja saya hafal banget tuh. Imam Ahmad hafalannya 1 juta hadis. 1 juta hadis, dan itu bukan cuma teks dengan sanad-sanadnya dari ini, dari ini, dari ini, 1 juta. Saking luar biasanya kesolehan Imam Ahmad. Kan jadi selebgram banget tuh di masa beliau tuh ya. Ah, followersnya udah jutaan lah pokoknya Imam Ahmad mah. Dimana-mana pengen Imam Ahmad, pengen Imam Ahmad ngejapri, tapi kan namanya orang udah sibuk kayak Imam Ahmad kan gak bisa ngebales. Akhirnya ngejapri langit. Tiba-tiba Imam Ahmad kepengen, saya pengen banget ke Basroh. Ada apa ya di Basroh? Padahal saya gak kenal orang loh di Basroh. Tapi pengen. Setelah berapa hari kepengen, akhirnya azam, udahlah saya berangkat aja. Siapa tahu ada sesuatu yang saya dapat kebaikan di sana. Berangkat ke Basroh. Namanya orang tawadu, rendah hati. Berangkat ke Basrohnya itu sendiri. Gak ada preparation apa-apa. Gak ngebooking pesawat, gak ngebooking hotel. Berangkat aja sendiri, backpackeran gitu. Jadi Imam Ahmad itu backpacker soleh. Dari Madinah ke Basrah, backpackeran. Jalan ke Basrah. Sampai di Basrah, karena gak ada tempat menginap, beliau nginap di masjid terbesar di kota Basrah. Di dalam masjid lagi tidur, diusir sama marbot. Bang, ngapain tidur di sini? Pak, saya musafir dari Madinah. Gak ada tempat tinggal. Ya ini bukan hotel ini. Udah mirip Medan belum sih? Bah gitu ya. Ini bukan hotel ini. Bah, kenapa tidur di sini? Udah keluar gitu, diusir aja. Ini Medan, Bung gitu ya. Keluar akhirnya dia. Ini orang mamanya orang Sunda lagi kaget langsung kan ketemu orang Medan gitu. Akhirnya keluar di teras. Di teras datang lagi tuh marbot. Marbotnya emang agak-agak kayaknya belum dapat gajian tanggal tua. Agak-agak nyebelin gitu. Kok masih tidur di sini? Katanya tadi nggak boleh di dalam. Akhirnya saya tidur di luar. Ya ini masih juga masjid. Udah keluar. Diusir aja. Sampai keluar, didorong-dorong gitu. Bayangin ulama besar, orang soleh, kekasih Allah didorong-dorong. Tapi emang kayak gitu takdir Allah supaya jadi apa caper sama penjual roti. Penjual roti lagi tutup-tutup toko ngeliat ada orang didorong-dorong, dipanggil. Wahai Kisanak, ya, kalau radio-radio dulu. Pak, tuan. Kenapa? Ada apa sini gitu? Tuan butuh apa? Saya musafir, pengen tempat istirahat, tapi diusir di masjid. Oh ya udah, diistirahat aja di rumah saya. Rumah saya kecil, tapi lumayanlah untuk istirahat malam ini. Ya jazakallah khair wa iyyakum. Udah tinggal di situ. Menjelang subuh, pas waktunya tahajud, Imam Ahmad bangun, ngelihat si penjual roti lagi bikin roti. Kan habis subuh dia jualan, jadi bikinnya sebelum subuh. Lagi bikin roti, ngaduk-ngaduk gitu. Setiap dia ngaduk, dia bilang astagfirullahaladzim gitu. Bayangin, dawamkan satu perbuatan yang dibarengi dengan istighfar. Lagi nyalain motor, astagfirullah gitu. Bisa, lagi ngaduk juga bisa, lagi ngapain juga bisa. Selama itu satu perbuatan yang mubah. Mubah itu boleh-boleh aja. Jangan sambil berbuat dosa istighfar gitu. Atau istighfar tapi asik. Gimana istighfar tapi asik? Istighfar sambil main PlayStation. Wah, astagfirullahaladzim. Nah, itu mah gak boleh ya. Itu namanya mencampur adukan antara hak dan wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan hak dan batil. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Daripada ngelamun, daripada bengong gitu, mending daripada bersiul, yaudah astagfirullah aja. Walaupun mungkin bersiul boleh-boleh aja, tapi yang gak dapat pahala, walaupun gak dosa juga gitu. Astagfirullah. Imam Ahmad perhatiin, ini saya lihat udah 10 menit istighfar melulu. Didatengin sama Imam Ahmad, tadi kepo juga. Mas, bang, kan di Medan ya. Bang, ah gitu, oh orang Bandung ya. Bang, saya lihat abang istighfar terus setiap ngaduk ini. Ya kenapa? Enggak, saya penasaran aja udah berapa lama kayak gitu. Alhamdulillah udah sekitar 10 tahun saya kayak gini. Saya selalu kalau ngaduk roti itu istighfar biar ada kebaikan setiap adukan roti. Siapa tahu rasa rotinya lebih gurih kalau bahasa kita. Oh udah 10 tahun. Udah 10 tahun alhamdulillah. Terus boleh tahu gak hasil dari dawamnya istighfar 10 tahun itu apa? Apa abang udah dapat apa nih dari istighfar? Alhamdulillah sejak saya istighfar kayak gini, Allah selalu ngasih apa yang saya minta. Gak pernah saya berdoa yang Allah tolak, semuanya dikabulin sama Allah. Kecuali satu yang belum dikabulkan. Apaan? Saya tuh pernah berdoa, ya Allah saya pengen banget selfie sama Imam Ahmad. Pengen banget tuh. Gak apa-apa Allah, sekali aja yang penting bisa ketemu sama Imam Ahmad. Pengen jabatan tangan, pengen tahu wajah orang yang hafal hadis 1 juta hadis itu kayak gimana. Saya minta ke Allah, cuman mungkin belum aja, tapi saya yakin pasti akan dikabulkan. Imam Ahmad langsung nangis coba. Masya Allah, jadi ini nih yang menarik saya ke Basra nih. Istighfar dialah yang membuat Imam Ahmad pengen banget ke Basra. Bela-belain habis-habisan sampai diusir-usir di masjid gara-gara dia beristighfar. Jadi pengaruhilah hati seseorang, pengaruhilah hidup seseorang dengan istighfar kepada pemilik hati dan kehidupan orang itu. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan baru istighfar 3 kali mintanya banyak gitu. Istighfar dulu aja, dawamin, nanti kalau kita butuh. Jadi mintanya itu kayak apa, pamungkas ya. Kalau kita butuh banget, minta pakai istighfar. Jangan jangan diobral. Istighfar 10 kali, ya Allah saya udah 10 kali nih, boleh minta ini enggak? Enggak, dawamin dulu aja. Walaupun kalau untuk dosa sekali cukup, tapi kalau untuk yang hadiah, kalau bisa lebih banyak. Sampai 1 tahun, 2 tahun kita dawamin, nanti lihat deh, hasilnya tuh luar biasa. Pokoknya kalau kita punya hajat sesuatu, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah minta kepada pemilik segala sesuatu. Ada hajat apa? Minta kepada pemilik segalanya. Misalnya pengen sesuatu yang baik atau yang minimal mubah, pengen jalan-jalan. Istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti begitu kita minta ke Allah, ya Allah saya pengen haji banget nih. Istighfar kita udah 10 tahun, langsung Allah kasih kejutan yang kita gak pernah menduga-duga loh. Jadi gampang banget, tinggal minta aja sama Allah. Yang harus kita prepare dari sekarang itu adalah bikin diri kita itu orang yang sangat diperhatikan sama Allah. Kalau kita udah jadi kayak ring satunya Allah, masuk grupnya itu yang Allah juga memprioritaskan banget grup itu. Siapa grupnya? Grup orang yang rajin istighfar. Masuk ke grup itu dan Allah yang mengadminin grup itu. Kita gak tahu apakah kita udah masuk atau belum, tapi berusaha aja. Siapa tahu setelah sekian tahun kita istighfar, akhirnya Allah mengundang kita, menginvite kita masuk ke grupnya orang-orang yang rajin beristighfar. Kalau udah masuk ke grup itu, setiap kali Allah ngeposting, ngebroadcast kebaikan-kebaikan, ini ada diskon apa gitu, kita langsung dapat nih. Makanya pantaskan dulu diri kita.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: Lima kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah adalah titik awal dari kejayaan Islam dan kemenangan yang besar. Dari kota Madinahlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabah merintis peradaban yang bisa mengalahkan 2 imperium besar, yakni Persia dan Romawi. Selain itu, Ka'bah pun bisa dibebaskan dari berhala-berhala kaum paganis Quraisy. Akan tetapi pendengar, ada kisah dan peristiwa yang paling menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ketahui. Peristiwa apa sajakah itu? Nah, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib tidur menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ranjangnya. Pendengar, pada malam hari, pemuda-pemuda yang sudah disiapkan kaum kafir Quraisy berangkat mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang bersamaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk memakai mantelnya yang berwarna hijau dan tidur di kasur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, "Berbaringlah engkau di tempat tidurku. Berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah ia untuk tidurmu. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu." Sementara itu pendengar, para pemuda kafir Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah celah tembok, mereka mengintip ke tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun melihat ada sesosok tubuh di tempat tidur itu yang memakai burdah berwarna hijau, berselimut, dan mereka pun puas bahwa orang yang mereka incar belum lari. Mereka menyangka yang di atas ranjang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda kafir Quraisy itu masih tetap menunggu hingga pagi hari menjelang. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun bangun dari tempat tidurnya. Melihat Ali, maka sadarlah orang-orang kafir itu bahwa mereka telah gagal untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil keluar dari rumahnya untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian peristiwa yang menakjubkan yang kedua adalah hilangnya pandangan mata orang-orang kafir. Nah pendengar, ketika Ali bin Abi Thalib telah menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di tempat tidurnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari rumahnya. Lalu bagaimana beliau bisa melewati barisan orang-orang kafir yang telah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata saat itu Allah memperlihatkan kekuasaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memungut segenggam tanah, lalu menaburkan di atas kepala orang-orang kafir tersebut. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabut pandangan mereka untuk sementara, sehingga mereka tidak mampu untuk melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan keluar dari rumah. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan setelah itu keduanya berhijrah, kemudian memasuki Gua Thur. Nah, kemudian peristiwa yang ketiga, peristiwa menakjubkan yang ketiga ini adalah Abu Bakar radhiyallahu an disengat binatang berbisa di dalam gua. Pendengar yang berbahagia, dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka singgah di Gua Thur. Abu Bakar radhiyallahu an sangat khawatir dengan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau menginginkan supaya dirinya yang masuk terlebih dahulu ke dalam gua untuk melihat dan memeriksa keamanan gua tersebut, barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan masuk ke dalam gua. Pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu an mendapati banyak sekali lubang di dinding-dinding gua. Maka Abu Bakar radhiyallahu an menyobek kainnya dan menyumbat lubang-lubang itu karena dia khawatir ada binatang berbisa yang akan keluar dari lubang tersebut untuk menyengat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jumlah kain yang ada tidaklah cukup untuk menutup semua lubang, sehingga Abu Bakar radhiyallahu an menutupi lubang-lubang yang tersisa dengan kedua kakinya. Setelah semua lubang tertutup, barulah Abu Bakar radhiyallahu an mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam goa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Sementara kaki Abu Bakar radhiyallahu an yang dipergunakan untuk menutup lubang, ternyata di lubang tersebut terdapat binatang berbisa yang akhirnya kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu pun disengat oleh binatang berbisa. Namun Abu Bakar radhiyallahu an tidak bergeming sedikit pun meskipun ia

yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an hilang sama sekali oleh ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar terkepung di balik gua sur yang sempit. Nah, pendengar yang berbahagia, ketika Abu Bakar berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam gua yang sempit itu, para pemuda kafir Quraisy ternyata melakukan pengejaran sampai di mulut gua tersebut. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an bisa merasakan langkah kaki para pemuda kafir Quraisy tersebut dari celah-celah gua. Dan Abu Bakar radhiyallahu an bisa melihat para pemuda itu. Para pemuda itu berada di atas kepala mereka. Setengah berbisik, berkatalah Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika saja mereka melihat ke arah kaki-kaki mereka, sesungguhnya mereka pasti melihat kita berdua ini di dalam gua." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Apa yang kau kira akan terjadi? Sedangkan yang ketiganya adalah Allah." Maksudnya adalah hal itu tak akan terjadi karena Allah bersama kita. Nah, kejadian ini merupakan mukjizat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk memuliakannya. Lalu yang kelima, peristiwa yang sangat menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terperosoknya pelacak ulung. Nah, pendengar, di antara orang-orang kafir Quraisy yang sangat bersemangat untuk memburu, menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Suraqah bin Malik yang kala itu masih musyrik. Dia sangat terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan. Suraqah memacu kudanya dengan cepat untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhijrah ke Madinah. Tetapi tanpa diduga, tiba-tiba kaki kudanya tersandung dan Suraqah pun jatuh terguling dari punggung kuda. Tak ingin buang waktu dan tanpa mempedulikan rasa sakit, Suraqah menaiki kembali kudanya dan segera berpacu untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangkapnya. Akan tetapi belum lama kuda itu terlari, kuda itu kembali tersandung dan terjatuh lagi. Setelah itu Suraqah pun kembali memacu kudanya dan Suraqah berhasil melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu tangan Suraqah segera mengambil busur untuk memanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sungguh menakjubkan, kedua tangannya kaku dan tak dapat digerakkan. Tiba-tiba kaki kuda pun terbenam kembali ke pasir. Debu-debu berterbangan di sekitarnya menyebabkan matanya kelilipan dan tak dapat melihat. Ia pun kembali mencoba menggerakkan kuda, tetapi tak berhasil. Kaki kudanya seolah-olah seperti lekat dengan bumi bagai dipaku. Dia pun berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berteriak, "Wahai kalian berdua, berdoalah kepada Rabbmu supaya dia melepaskan kaki kudaku. Aku berjanji tidak akan lagi mengganggu kalian berdua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka bebaslah kaki kuda milik Suraqah. Tetapi karena dia masih tamak dengan hadiah 100 ekor unta yang dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy, setelah ia bebas berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digertakkannya kudanya dan ia pun kembali hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: Namun malang kembali baginya. Kaki kudanya terbenam pula kembali dan lebih parah dari semula. Kemudian Surakah pun memohon belas kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ambillah perbekalanku, harta dan senjataku. Aku berjanji demi Allah kepada kalian berdua, aku akan menyuruh untuk kembali setiap orang yang berusaha melacak kalian di belakangku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami tak butuh dengan perbekalan dan hartamu. Cukuplah kalau engkau suruh orang-orang untuk kembali yang hendak melacak kami." Nah, itulah pendengar, 5 peristiwa menakjubkan dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat setianya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam. 105 FM. This is the greatest. So, this my station.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebelum kita melaksanakan ijab kabul ini, insyaallah yang akan kita laksanakan pada hari ini juga, marilah kita sama-sama membacakan basmalah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kepada Anda calon suami, harus menjawab pertanyaan sebelum melaksanakan ijab kabul ini.
1: Nabi Abapai, hujawab maisada parsada, sada tinadung nasala.
0: Apa tujuan saudara untuk menikah?
1: Nah, tahan butuh bapak nama anak ngkung lumuni sajo tiopar. Sega kurasa pernapasan. Ligin majo bapak sejum di calon istriki. Malapat kurasa hati-hati. Paladuk senyum ya bapak butuh tua. Mambalun aspal pesak panyabungat tusidempuat dayuk mahulalai. Betul doda bapak.
0: Astaghfirullahaladzim. Coba sebutkan berapa rukun Islam.
1: On madabiarki. Maudok kondo diobandukun nadok kalainara. Rasoi hamuma. Nambahatan da butuh begu-begurina kot ijab kabulon. Terusul lalu tung biamai. Nah au nasalah bapak on. Ulang gagal kot pernikahan on. Raso.
0: Bukan dukun, tapi rukun. Rukun. R, R, R.
1: Allah lenggirarat di pikiran on. Rasuan murur tukin nai bapak daun. Bono percolo dia musiani hati apa? Atiau, kakayau koje. Pala rukun Islam aroku apa? Oh no, saparni ngutat kududa. Atiato.
0: Calon istri, berapa rukun Islam?
2: Anai dokonnya bangi, sependapat mau among borui. Bapak I.
0: Apakah saudara bisa baca Al-Quran?
1: Nagin jangat cari tona bapak. Sebenarnya ada bonakot dohot dua tilawatul Quran na lewati. Tai baru on mada awak tu ya pak. Ima so na jadi. Porlu dupi daruah bapak di sapa acang abalu awsa kama membaca Al-Quran on.
0: Nah sekarang coba saudara bacakan ayat yang ini.
1: Bapak do digit kon main do. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sewon bonang narutu dovlala nagut bacaunut karam.
1: Berdasarkan jawaban saudara, saudara ditunda untuk melaksanakan ijab kabul pada hari ini. Silahkan pulang dulu, silahkan belajar lagi dengan orang tua di rumah.